0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan ditutup dong mulutnya, Bung Musin, tolong.
1: Halo, Bung Dimas.
0: Apa kabar? Baik
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: sehat di pagi yang cerah ini.
0: Saya setelah angka 5 kemarin sih semakin semangat saya ya.
1: Angka 5, ya.
0: Portugal.
1: Portugal, ya, betul.
0: Oke, di Sabang dengan Kak Nadia. Apa kabar pagi ini, Kak Nadia?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik Bang Dimas. Gimana kabarnya?
0: Baik juga. Sudah lama nggak ketemu kita ya.
2: Iya nih.
0: kita juga masih menanti dari Takengon, ada Yati nanti, dan juga dari Lusmawe. Belum ada nih. Belum ada listnya ya. Ya udah, kita tunggu aja dulu. Ini Korwil Banda Aceh dulu deh ya. Kita coba simak informasi cuaca dulu deh ya. Ada Nasita Zara Lubis yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya.
3: Insya Allah.
0: Oke, baik. Mungkin boleh disampaikan untuk perkembangan cuaca hari ini untuk Provinsi Aceh pada edisi Kamis 25 Juni 2026.
3: Ya, baik Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar setia RRI Banda Aceh di mana Anda berada. Berikut perkiraan cuaca edisi 25 Juni 2026 berdasarkan data yang kita tentukan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum sudah diperkirakan cerah berawan untuk pagi hari, kecuali untuk sebagian wilayah Simelu, kemudian Aceh Barat, dan sebagian wilayah Aceh Besar ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang menjelang sore hari, kita perkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian wilayah Gayalewos, bagian wilayah Aceh Singkil Selatan, dan bagian wilayah Aceh bagian tengah.
0: Baik.
3: Untuk malam hingga dini hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian wilayah Tamiang, Langsa, Timur, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik. Karena cerita wilayah mana saja nih yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim?
3: Ya, kalau untuk hari ini kita perlu waspadanya itu untuk wilayah Tamiang, Tengah, Tenggara, Timur, kemudian Biren, Gayalewos, Lok Sumawe, dan ada potensi hujan dengan intensitas di atasnya itu wilayah Aceh Utara dan wilayah Benar Meriah, begitu Bang.
0: Baik. Untuk kondisi angin dan gelombang laut, khususnya bagi para nelayan dan juga pengguna transportasi laut, bagaimana ini Kak Nasita?
3: Ya, kalau untuk tinggi gelombang kita perkirakan dari barat daya hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 40 km per jam, begitu Bang.
0: Baik. Untuk hari ini apakah ada terpantau titik panas?
3: Ya, sampai hari ini ada satu titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Utara, Kecamatan Cetire, gitu.
0: Baik, adakah himbauan untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan informasi ini, Kak Nasita?
3: Ya, baik Bang. Tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang. Kemudian setelah yang kencang masih ada potensi itu pada saat sore dan malam hari. Kemudian hindari berteduh di bawah pohon saat terjadinya hujan dan angin kencang. Jaga kondisi tubuh, kemudian juga harus pastinya pantau informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.co.id. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca hari ini, Kak Nasita. Assalamualaikum, selamat pagi, dan selamat bertugas kembali.
3: Baik Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian sudah kita dengarkan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Tentu kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca ya, tentu melalui kanal resmi BMKG, dan juga tetap berhati-hati dalam aktivitas selama melanjutkan aktivitas Anda juga di sepanjang pagi ini. Dan kita kembali bersama rekan-rekan yang sudah sampai, tentunya akan memberikan informasi pagi hari ini. Di Takengon ada Kayati ya, dan Juga di Lhut Smawe ada ada siapa? Lupa lagi namanya.
4: Ada Dewi Mohata.
0: Ya. Mbak Dewi. Kabar ya. Baik ya?
4: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik. Saya ke Singkil dulu. Yang sudah duluan bergabung tadi, enggak ya? Melabu tadi duluan bergabung ya. Tapi kita ke Singkil dulu deh. Karena berhubung kami cuma berdua pagi ini. Bung Muksin, kabar dan cuaca bagaimana pagi ini di Aceh Singkil?
1: Kabar alhamdulillah sehat, dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali, Bung Dimas.
0: Cerah sekali ya?
1: Cerah sekali.
0: Baik, mantap. Bagaimana juga mungkin kita sampaikan juga keseruan Piala Dunia di Singkil, tepatnya di Singkil Utara nih.
1: Singkil Utara, Desa Ketapang Indah.
0: Bagaimana minat para penonton di sana?
1: Kalau di sini untuk setahu saya, untuk daerah Singkil Utara, kayaknya minatnya untuk warung-warung kopi untuk nonton itu berkurang.
0: Berkurang.
1: Kalau daerah daerah Kecamatan Rimo ya, itu banyak peminatnya untuk nonton Piala Dunia.
0: Baik. Oke deh, kalau begitu silakan sampaikan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini, Bung Husin.
1: Baik, terima kasih, Bu Dimas. Satu informasi dari Singkil terkait Pekan Nasional ke-17 2026, Petani Singkil sumbang penghargaan nasional untuk Aceh. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 yang berlangsung di Gorontalo, kontingen Aceh berhasil meraih 2 penghargaan nasional, antara lain juara Harapan 3 pada cabang Temu Karya yang diwakili dari Aceh Besar, serta juara 2 nasional pada cabang Ketangkasan yang diwakili peserta dari Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon mengatakan prestasi yang diraih ini tidak hanya membanggakan bagi Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi capaian tersebut mampu mengharumkan provinsi di tingkat nasional. Kemudian Oyon menambahkan dengan melalui keberhasilan tersebut bahwa menunjukkan wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kemampuan, semangat, dan daya saing. Serta Bupati juga mengharapkan melalui capaian itu dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris menyampaikan bahwa keberhasilan dan prestasi diraih tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh, dan seluruh dukungan masyarakat. Selanjutnya, melalui capaian prestasi yang berhasil diraih pada PENAS ke-17 di Gorontalo, kali ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para petani di Aceh Singkil untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Dimas di Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik. Terima kasih, Bung Husin dari Aceh Singkil. Kita ke Melabu. Melabu ada
5: Maiza. Ya. Selamat pagi, Bang Dimas.
0: Pagi, apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang, untuk pagi hari.
0: Kabar baik, ya. Kayaknya saya baru ketemu nih sama Maiza, ya.
5: Iya, salam kenal dari Maiza, ya, Bang, ya.
0: Siap. Cuaca bagaimana di Melabu pagi ini?
5: Pagi ini cuacanya lumayan aman, walaupun walau semalam tuh agak hujan ya. Subuh tadi hujan, tapi pas subuh tadi udah nggak hujan lagi. Sekarang masih mendung-mendung aja, Bang.
0: Baik. Ada kabar apa dari Melabu?
5: Ya, satu informasi nih, Bang, dari Melabu Aceh Barat mengenai peserta seleksi JPT pertama Aceh Barat jalani tes urin. Nah, langsung saja ya, Bang, bisa informasikan ya.
0: Siap.
5: Oke, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai bagian dari proses seleksi jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama, seluruh peserta yang mengikuti tahapan seleksi diwajibkan menjalani pemeriksaan urin di RSUD Cutnya Din Melabuh, tepatnya Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Bahkan diinformasikan mendengar, pemeriksaan urin tersebut juga dilaksanakan atas instruksi Bupati Aceh Barat, Tarmizi S.Pm.M. Setelah seluruh rangkaian seleksi termasuk wawancara mendalam selesai dilakukan. Nah, diinformasikan kembali Tarmizi mengatakan tes urin ini juga merupakan bagian penting dalam memastikan calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karenanya aparatur sipil negara, khususnya pejabat pemerintah, harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain itu pendengar, dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap proses seleksi JPT pertama dapat melahirkan pejabat yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan pemeriksaan urin juga menjadi salah satu bentuk pengawasan ya terbaik pada masyarakat. Dan pemeriksaan urin ini juga menjadi salah satu bentuk pengawasan dan juga pembinaan internal guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkotika di lingkungan pemerintah daerah. Demikian Bang, informasi dari Aceh Barat.
0: Baik, terima kasih Maiza.
5: Iya,
0: dari Malabo, saya ke Los Mawe. Ada Mbak Dewi di Los Mawe. Apa kabar di Los Mawe pagi ini?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana? Apakah sama kayak di Malabo?
4: Cerah sekali untuk hari ini ya, teman-teman.
0: Cerah, ya.
4: Alhamdulillah cerah sekali.
0: Baik. Boleh sampaikan kabar apa yang bisa dibagikan pagi ini, Kak Dewi? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Jadi ada satu informasi dari Lux Mawe. Nah, terkait dengan rokok ilegal. Jadi kemarin ini dilakukan pemusnahan ya. Pemusnahan yaitu rokok ilegal di Kota Lux Mawe, dan juga ini juga disaksikan oleh para pemangku kepentingan lainnya, dan pastinya juga ini menjadikan masyarakat lebih tanggap lagi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal yang terjadi saat ini. Dan untuk informasi lainnya, terang kalau di pagi hari ini nanti kita juga akan bicara soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh terkait dengan Hari Pelaut Sedunia. Seperti itu informasinya.
0: Baik.
4: Iya.
0: Terima kasih, Mbak Dewi.
4: Baik, terima kasih.
0: Kita ke Takengon deh, ada Yati di Takengon. Apa kabar pagi ini, Yati?
6: Alhamdulillah, baik, Bang Dimas.
0: Berbaik ya. Ada informasi apa dari Takengon? Dingin ya pasti ya?
6: Kalau suhu di sini tetap dingin ya, Bang Dimas.
0: Tetap
6: ya,
0: dingin.
6: Cuaca untuk hari ini terpantau cerah, Bang Dimas. Sama seperti di Melabu dan juga Lux Mawe ya.
0: Oke, baik. Silakan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
6: Oke, terima kasih Bang Dimas untuk hari ini dari Takengon. Satu informasi terkait angka kemiskinan di Aceh Tengah menurun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi indikator nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Hasmi, AK Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan pembahasan reformasi birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Rabu kemarin. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah menurunnya angka kemiskinan di Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui pada tahun 2023 lalu, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 di angka 12,29. Artinya, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat. Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil atau performance based birokrasi, di mana setiap program dan anggaran harus mampu menjawab harapan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi lainnya, Takengon Menyapa ada dialog, Takengon Menyapa untuk hari ini pada pukul 8, Bang Nima, setelah kabar Aceh, mengenal proses Kopi Wine Gayo bersama Tuki Kopi Wine Gayo. Ya, demikian informasi dari Takengon, kami kembalikan kepada Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik. Oke, terima kasih Kak Yati.
6: Sama-sama.
0: Tadi saya belum tanya ke Melabu dan juga Losmau ya, dialognya apa ya. Tapi kita ke Sabang dulu deh. Sabang ada Kak Nadia. Apa kabar pagi ini Kak Nadia?
2: Iya, Alhamdulillah. Sehat Bang Dimas.
0: Kabar baik ya, sehat ya. Cuaca bagaimana di seberang sana?
2: Iya, kalau di Sabang cuacanya ini masih belum gitu cerah ya. Masih agak berawan nih Bang, kayak gini.
0: Baik. Ada kabar apa dari Sabang?
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas. Dan selamat pagi juga untuk rekan Skorul 17 Aceh yang berada di Dinasti pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai 3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang yang hingga kini belum mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Edi Soeharto, menyebut hasil survei dan kunjungan lapangan yang dilakukan tim menunjukkan masih terdapat kekurangan pada sarana pembuangan limbah. Kondisi tersebut menjadi alasan sertifikat hygiene sanitasi belum dapat diterbitkan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik tentunya dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dapur. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mencemari sumber air yang berada di lingkungan sekitar dapur MBG. Secara administrasi, sebagian persyaratan kemungkinan telah dipenuhi oleh pengelola dapur MBG. Namun, aspek teknis terkait pengelolaan limbah masih harus dibenahi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait bau limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak berisiko menimbulkan pencemaran apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan yang baik. Untuk hal tersebut, Edi Soeharto menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengolahan makanan saja, namun pengelolaan limbah juga harus memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mencemari lingkungan dan sertifikat hygiene sanitasi dapat segera diterbitkan. Ya, itu dia satu informasi Bang Dimas dari Kota Sabang di pagi ini.
0: Baik, informasi dialog dong.
2: Oh iya, nanti ada dialog berjaringan ya dari Sabang pagi ini dengan judulnya Gampung Cot Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat Bang Dimas.
0: Baik. Oke, terima kasih karena dia
2: sama-sama.
0: Di mau aku pagi ini adakah informasi dialog?
5: Ya, insya Allah nanti jam 8 kita ada Melabu Menyapa. Nanti kita bakal ada dialog bersama Katres Narkoba mengenai narkoba musuh anak bangsa tuh Bang.
0: Oke, baik. Kalau dari Los Mawe?
4: Ya, ada. Nanti kita akan bincang soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh, mengingat peringatan Hari Pelaut Sedunia. Nanti juga ada bersama Panglima Laut Pusung, kemudian juga Panglima Laut Aceh Utara, begitu Dimas.
0: Baik. Dan semua dialog ini bisa ditonton juga ya, melalui channel YouTube di masing-masing Korwil, begitu ya?
4: Iya, benar.
0: Oke, saya sampaikan juga satu informasi dari Banda Aceh terkait asisten 1 Sekda Aceh Besar Farhan berharap pelaksanaan musyawarah tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan dapat menjadi ajang menjaring qori dan qoriah terbaik untuk mewakili daerah di tingkat kabupaten hingga provinsi. Nah, hal tersebut disampaikan saat membuka MTQ ke-8 tingkat kecamatan Baitus Salam di Gampong Lam Ujung pada Selasa malam. Farhan mengatakan MTQ tingkat kecamatan merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan atau menyeleksi peserta terbaik sekaligus membina generasi Qurani sejak usia dini. Menurutnya, keberhasilan Aceh Besar meraih juara umum MTQ tingkat provinsi Aceh harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan di tingkat kecamatan. Dan MTQ kali ini diikuti 138 peserta dari berbagai gampung di Kecamatan Baitus Salam yang mengikuti sejumlah cabang perlombaan mulai dari tilawah, tahfiz, syarhil Quran, fahmil Quran hingga cabang kontemporer. Selain itu, Farhan juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membimbing anak-anak di tengah perkembangan teknologi digital agar kecintaan terhadap Al-Quran terus tumbuh sejak dini. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh atau dari Aceh Besar tadi ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya untuk kabar Aceh pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di Depart 1. Tetap semangat. Dan silakan memberikan informasi-informasi terbaik untuk pendengar kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baik.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti dan simak bersama program Kabar Aja. Tentunya seperti biasa setiap di Senin hingga Jumat ya pendengar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama rekan-rekan Scroll 17 Aceh untuk kesempatan hari ini edisi Kamis ya 25 Juni 2026. Baik pendengar, kami akan temani kembali suasana pagi Anda dengan lagu-lagu, menghadirkan lagu-lagu hiburan. Dan jangan lewatkan nanti pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan dialog berjaringan Skorwil Aceh dalam tema Gampong Cot Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat bersama narasumber nanti Muhammad Effendi Keci Gampong Cot Abe Kota Sabang. Kemudian ada Darwin, Ketua Kelompok Tani Jurong Lokbate, dan juga Jumsari, Koordinator Pertanian Gampong Cot Abe. Dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0851-833-4727 untuk memberikan pertanyaan seputar dialog kita di hari ini. Baik, tetap bersama kami pendengar di FM 94 MHz RRI Sabang.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang FM 94 MHz yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarsono 65 Kota Sabang. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Kiranya dapat menghibur Anda semuanya dimanapun berada yang masih terus memantau kami di Radio Republik Indonesia Sabang FM 94 MHz melalui audio streaming kami di rri.go.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna smartphone. Baik pendengar, satu informasi kami hadirkan kembali untuk menemani suasana pagi Anda. Produsen minyak kita tarik produk diduga bermasalah. Produsen minyak kita PT Kusuma Mukti Remaja KMR Karanganyar, Jawa Tengah menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Keluhan tersebut terkait dugaan minyak goreng yang bermasalah di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Direktur PT KMR Joko Mukti Wijaya menjelaskan pihaknya telah menarik dan mengganti dengan produk yang baru. Perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak Bulog Surakarta, pemerintah daerah, dinas terkait, aparat hingga pemerintah desa. Selain itu juga telah menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang juga bermasalah. Pihak perusahaan siap menanggung biaya layanan kesehatan tersebut. Saat ini PT KMR bersama Perumbulok dan instansi terkait masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan tersebut. Hasil dari investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Perusahaan berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. PT KMR menegaskan laporan yang diterima saat ini masih bersifat spesifik pada produk yang dilaporkan di lokasi tersebut. Pihak perusahaan menegaskan produk minyak kita aman untuk dikonsumsi karena dugaan minyak bermasalah tersebut tidak mencerminkan seluruh produk minyak kita yang diproduksi maupun didistribusikan, yang menghimbau agar masyarakat tetap tenang. Demikian pendengar informasi yang kami kutip kembali dari rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Terima kasih.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang FM 94 MHz yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Baik pendengar, untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026, ya, kami menghadirkan program Dialog Berjaringan di kesempatan hari ini yang juga dirilai oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga RRI SP Singkil. Untuk kesempatan hari ini pendengar, dalam judul Gampong Cor Abe, Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Dan di studio kami sudah hadir narasumber kita bersama Bapak Darwin, Ketua Kelompok Tani Jurung Lokbate, kemudian juga bersama Bapak Jumsari, Koordinator Pertanian Gampong Cor Abe, dan juga seyokianya Bapak Kecik Gampong Cor Abe juga hadir, ya pendengar. Namun karena suatu dan lain hal, untuk kesempatan hari ini beliau berhalangan hadir. Untuk itu kami sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Darwin. Iya, assalamualaikum Pak Jumsari.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
1: Iya, terima kasih Pak sudah berhadir di studio RRI Sabang. Baik pendengar, sebelum kita akan mulai dialog ya untuk kesempatan pagi ini, kami juga menunggu atensi Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0851-8334-4727 untuk pendengar kami yang mungkin ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, ya nanti bisa bergabung di line WhatsApp kami tentunya. Baik pendengar, seperti yang kita ketahui ya, pertanian merupakan salah satu sektor penting yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa serta memiliki peran besar dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitarnya. Nah, baik, kita langsung mulai saja ya untuk kesempatan di pagi ini. Mungkin ini untuk Bapak Darwin dulu ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, Bapak, kepada pendengar ya, apa sih Pak latar belakang dari Gampong Cor Abe dalam melakukan perluasan wilayah pertanian, dan mungkin bisa diceritakan juga Pak, sejak kapan program ini mulai dilaksanakan? Silakan Pak Darwin.
3: Ya, cerita tentang langkah atau maksud kita laksanakan perluasan lapangan apa ruang pertanian itu, yang pertama sekali mungkin bisa menampung lapangan kerja, karena kita masyarakat tak membutuhkan selama pekerjaan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin apalagi di Sabang kesediaan lapangan kerja agak sedikit kurang, sehingga kita upayakan melalui mempergunakan lahan tidur di desa-desa. Di samping itu juga jelasnya akan dengan adanya lapangan kerja tadi, jelasnya akan mendapat perekonomian keluarga, akan tumbuh kehidupan ekonomi keluarga. Dan juga sesuai dengan program yang sering diarahkan oleh pemerintah dalam rangka ketahanan pangan. Nah, jadi ketiga-tiga itu saya dapat merangkul dengan begitu baik, saya rasa begitu dulu.
1: Iya, untuk lokasinya sendiri itu di mana Pak, tepatnya Pak?
3: Lokasi di Kampung Cor Abe.
1: Iya, oh, oke. Okay.
3: Nah, ada juga kita memanfaatkan di apa desa lain, tapi atas nama tempat kita gitu.
1: Berarti atas nama Gampong Cor Abe, ya, Pak ya?
3: Iya, lokasi di kelurahan lain gitu.
1: Iya, baik. Nah, untuk perluasan ini dimulai sejak kapan ini Pak?
3: Kalau secara pribadi itu sudah lama, antara yeah, artian dan secara pribadi masyarakat untuk melakukan pengelolaan itu sudah lama berjalan. Tapi kalau secara resmi kelompok baru tahun ini kita gerakkan, sesuai dengan, karena sebelumnya kelompok ada tapi nggak begitu aktif. Tidak begitu aktif, awal 2026 kemarin itu kita sudah kita bentuk kelompok baru. Kita harapkan dengan adanya pengurus baru ini akan ada semangat kerja yang lebih tinggi, timbul inovasi-inovasi baru dalam pertanian. Kita harap gitu. Nah, itu. Itulah ke yang belakangan memang sudah ada, tapi ini untuk kita tingkatkan aja. Ke depannya kita harapkan yang prinsip kelompok, lamatan milik desa lah gitu. Kita mengharapkan akan terjadi hal yang seperti itu ke depan.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Darwin. Mungkin untuk hal ini ada tambahan dari Pak Jumsari, silakan Pak.
4: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Yang pertama ucapan terima kasih, kami dipercayakan kali ini untuk menghadiri atau berbagi cerita, bukan pengalaman ya. Kalau pengalaman mungkin kita masih bibit jagung ya, masih bayi, masih kecil dalam hal pertanian di Kampung Codabe. Namun dalam hal ini yang pertama ya, saya perkenalkan diri walaupun sudah disebutkan tadi, kami perwakilan dari kelompok tani masyarakat Kampung Codabe. Dalam hal ini saya sampaikan tadi seyogianya juga Pak Kecik menghadiri. Namun dalam hal ini karena ada kegiatan yang bersamaan di jam yang sama di pagi ini, beliau mewakilkan kepada kami Pak Darwin dan saya untuk menghadiri acara pertemuan kita yang berbahagia ini. Dari kami terkait dengan yang ditanyakan tadi, satu hal yang perlu saya sampaikan, yang mana di Kampung Codabe ini kami ada 3 kelompok tani ya, yang mana kelompok tani yang sudah disebutkan dari Pak Darwin tadi, yang pertama kelompok tani Jurung Sejahtera, Jurung Masjid, dan Jurung Lok Bate. Nah yang terakhir kelompok tani ini berdiri yaitu milik Pak Win ya sebagai ketua kelompok di tahun 2026. Sedangkan kelompok tani kami berdirinya ataupun SK-nya dikeluarkan oleh Pak Keci di tahun 2025 yaitu tanggal 10 Desember. Dan kita sudah launching dan sudah pesijuk pemberian SK kepada ketua kelompok ya pada saat di tahun yang lalu. Namun kelompok tani ini di Kampung Codabe ini kami terbagi ada 3 item, Bu. Yang pertama perkebunan, yang kedua pangan dan hortikultura, yang ketiga peternakan. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi terkait dengan lahan, sejauh mana sudah perkembangan lahan. Nah, di sini sebelum saya ceritakan terkait dengan lahan, perlu disampaikan juga kelompok tani kami ini sudah terdaftar, Bu. Dalam arti kata terdaftar di Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kota Sabang. Nah, mereka sudah mendata ya, sudah mendata kelompok tani Kampung Codabe, mungkin juga kampung-kampung lain yang ada di Kota Sabang dalam suatu aplikasi namanya SIMLUTAN, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Yang fungsinya ini semua petani-petani yang ada di Sabang dan khusus Kampung Codabe sudah terkonektivitas dengan Kementerian Pertanian yang ada di pusat. Karena ini perlu, kenapa saya katakan ini perlu, yang mana data-data ataupun ada bantuan yang diberikan, yang diajukan dari daerah ke pusat, yang mana petani ini sudah terdaftar ya dengan sistematis dengan sistem aplikasi tersebut. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan lahan yang Ibu tanyakan tadi di Kampung Codabe, masyarakat Kampung Codabe lahannya ada lahan milik pribadi, ada lahan yang dikelola milik BPKS, Bu. Nah, BPKS dengan sistem ada sistem sewa-menyewa, ada sistem pinjam pakai, ada sistem kelola. Nah, dengan catatan masyarakat ataupun Pak Gesi Gampung mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak BPKS sebagai pemilik lahan. Nah, lahan yang ada kita di kampung ini saat ini kami di Kampung Codabe dalam proses pelacakan, dalam arti kata dalam proses penggalian atau pembersihan lahan. Ya, cuman ada beberapa titik yang sudah dibersihkan. Nah, tapi untuk penanamannya saat ini belum, Bu, terhadap penanganan lahan. Jadi saya rasa demikian dulu, Bu, sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Yumsari untuk penjelasannya ya. Dan mungkin Pak, sejauh ini komoditas apa saja nih Pak yang sudah ada di pertanian Kampung Codabe?
2: Baik. Kami masyarakat Codabe saat ini kalau dalam segi pemberian dari Dinas Pertanian saat ini masih dalam proses, Bu. Ya. Masih dalam proses. Jadi karena instansi pemerintah begitu kita ajukan kan nggak semudah membalik telapak tangan. Dia butuh waktu, ya kan? Dan kadang-kadang waktu itu waktu yang tidak ada titiknya, ya, yang tidak ada titiknya. Tetapi yang namanya bantuan lambat launnya itu pasti ada dan sudah diterima oleh masyarakat Kampung Codabe di tahun-tahun yang lalu. Nah, kalau Ibu tanya terkait dengan komoditi apa yang ada di Kampung Codabe, saat ini kalau dari segi perkebunan, kalau di Kampung Codabe kita sudah tahu cengkeh. Ya, cengkeh, kelapa, terus batang pinang. Ya, pinang itu mayoritas hampir sebagian masyarakat ada yang demikian itu. Tetapi kalau hal-hal yang kecil di sana yang menjadi unggulan, ya, di saat Codabe saat ini belum ada, Bu. Belum ada. Namun di bulan Mei kemarin, ya, kita sudah mengajukan proposal untuk pengajuan kelapa pandan wangi. Nah, kelapa pandan wangi ini itu bantuan dari pusat. Nah, tetapi prosesnya kita melalui Dinas Pertanian Kota Sabang. Nanti mereka yang akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Nah, dari proses ini saya sudah menyampaikan kemarin sejauh mana sudah progres, ya, untuk bantuan kelapa pandan wangi, karena di tempat di daerah-daerah lain sebagian di luar Aceh ada yang sudah ada, Bu. Dan untuk di Sabang mereka sampaikan saat ini memang belum ada informasi yang lebih jelas. Namun mereka tadi saya konfirmasi akan dalam waktu dekat. Tetapi dalam waktu dekat ini masih ada tanda koma. Tetapi program ini mereka sudah sampaikan ke pusat, Bu. Saya rasa demikian, Bu.
1: Iya, baik. Semoga bisa segera terrealisasikan, ya, Pak, ya. Di Sabang ada apa tadi, kelapa pandan wangi, ya.
2: Iya, kelapa pandan wangi.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak.

0: Ya, sehingga kita harus apa itu prediksi pada saat ini suasana apa, musim hujan atau musim apa. Dan kebiasaan kalau di daerah-daerah kami itu karena memang airnya agak tuh payah, langka, jadi kita apa mengajukan tanaman-tanaman yang tahan kemarau, yang bisa sesuai dengan keadaan hujan kayak jagung misalnya, kacang. Namun musim hujan pun bisa, agak kemarau pun bisa, kita sesuaikan dengan itu. Nah, itu karena memang di daerah kita itu sumber airnya agak payah.
1: Susah,
0: apalagi ke daerah-daerah pergunungan dan di daerah lahan pertanian kan, nah sehingga kita harus menyesuaikan dengan situasi saat itu. Nah sehingga kita harus kita prediksikan dulu, misalnya kita mau tanam padi ini pada musim apa harus kita mulai. Nah kalau di luar musim itu mungkin kegagalan lebih besar di saat, namun kita lakukan perhatian itu belum tentu juga ada hujannya, karena kan cuaca sekarang nggak payah kita tebak.
1: Tidak menentu ya pak ya.
0: Nggak apa gitu. Dan sistem pertanian dari sana juga itulah sistem-sistem yang saya kita katakan tadi bisa tahan hujan. Dan pertanian di Jatabu itu hampir pada umumnya sistem tumpang sari lah bahasanya. Di lahan juga kita tanam di celah-celah karena perkebunan tadi lebih banyak, lahan masyarakat lebih banyak cengkeh-cengkeh itu di sisi di celah-celah itu bisa kita tanam tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan untuk membantu kita keluarga tadi gitu.
1: Iya baik pak. Namun untuk saat ini apakah sudah mengalir merata ini pak airnya? Karena itu kan mungkin dulu menjadi salah satu masalah lah ya. Agak susah air di daerah Jodabu. Iya.
0: Air untuk kehidupan masyarakat, untuk rumah tangga, insya Allah sudah 100%. Tapi kan kalau untuk apa nih perkebunan kan tinggi. Di daratan tinggi itu nggak ada air. Jadi kita harus mengharap lah air hujan lah misalnya.
1: Untuk menyiasati saat musim kemarau,
0: nah,
1: ya.
0: Itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Darwin. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya tadi kita sudah berbincang ya untuk awal dialog kita kesempatan hari ini dalam judul Gampung Cerabak Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Kami menunggu partisipasi Anda bergabung untuk bertanya seputar tema kita di hari ini ya di 0851-8334-4727. Kita nanti akan kembali lagi ya, kita jeda sejenak dengan lagu hiburan berikut ini.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

0: Iya, baik pendengar, kita masih dalam program Dialog Berjaringan untuk kesempatan hari ini di si Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang, untuk pendengar kami juga yang memantau siaran ini melalui Pro 1 RRI Banda Aceh ya, ataupun juga melalui RRI SP Singkil untuk kesempatan yang baik ini. Dan tentunya juga pendengar, kita dalam judul Kampung Cerabe, kembangkan pertanian berbasis masyarakat. Tadi kita juga di awal sudah berbincang ya bersama Bapak Darwin dan juga Jumsari terkait lahan pertanian, yang perluasan lahan pertanian yang ada di Kampung Cerabe. Baik, sebelum kita bertanya lagi nih kepada narasumber kita, ada satu WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan pagi ini ya. Saya bacakan dulu ya, Pak ya. Pertanyaannya, ada Peri di daerah Kongsi. Mau tanya nih Pak, tanah di Cerabe setahu saya agak asam. Apa bisa ditanami tanaman muda? Ya, itu bagaimana Pak? Silakan Pak Darwin ataupun Pak Jumsari untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita Peri.
1: Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kenal kepada Pak Ferry ya. Baik, terkait dengan yang ditanyakan oleh saudara Pak Ferry, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas responnya ya. Ini saya upload kepada Anda terkait dengan kadar tanah di Kampung Cerabe. Nah, informasi tadi sekitar jam 8 lewat 10 menit dari Dinas Pertanian ya, yaitu penyuluh pertanian Bapak Hendri mengkonfirmasi kepada saya rencana siang ini akan dilakukan uji kelayakan ataupun kondisi tanah di Kampung Cerabe. Yang mana siang ini ada tim ya dari Banda Aceh juga hadir untuk mengecek kadar asam ya pada dua titik, yaitu di titik di jurung masjid dan jurung lobate Pak Win. Ya, barusan saya terima sebelum saya datang ke sini, mereka telpon ke saya tadi karena mungkin titik yang akan diuji terkait dengan kadar asam itu di wilayah kelompok tani kami dan kelompok tani Pak Darwin. Ya, saya juga belum menyampaikan ke beliau karena baru 15 atau 20 menit yang lalu tiba-tiba sudah ke sini. Untuk kadar asam ini, saya nanti apa hasil daripada Dinas Pertanian datang tim ya, nanti bisa langsung ke kontak person ke saya ya, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait kadar asam yang bisa ditanam. Memang ini perlu karena itu mempengaruhi daripada tanaman yang akan kita tanam di lahan tersebut. Saya rasa demikian, Bu.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Jumsari ya untuk responnya ya. Untuk Bang Peri di Kongsi ini pas sekali ya Pak ya pertanyaannya. Hari ini juga akan dilakukan pengecekan ya di Cerabe. Nanti bisa menghubungi Pak Jumsari ya untuk informasi lebih lanjutnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk pendengar kita yang sudah ikut berpartisipasi di kesempatan hari ini. Mungkin Pak untuk selanjutnya, selain beberapa komoditas tadi yang sudah ditanam ini Pak di Cerabe, mungkin adakah lainnya yang baru-baru ini juga menjadi komunitas unggulan nih? Silakan Pak.
1: Baik. Jadi kami di Cerabe saat ini saya bilang baru merintih, Pak. Hmm. Baru merintih, istilahnya baru bangun daripada tidur. Kalau orang tidur pagi, kami tidur siang. Baru bangun dari tidur siang. Makanya dikatakan lambat, memang sudah terlambat. Tetapi tidak ada lambat, asal ada kemauan. Ya. Baik, di Kampung Cerabe kami sebagian masyarakat ada yang menanam, tapi masih dalam skala rumahan, skala perkarangan rumah. Tetapi itu belum menjadi prioritas yang utama. Nah, ada juga sebahagian masyarakat, tadi pagi juga sekitar jam 7:30 saya sempat melihat ya, kebetulan di perkarangan Pak Kesik kita, saya melihat ada situ tanaman ubi. Ya, memang ubi ini kalau secara sekilas kita lihat biasa saja, tetapi itu agak menarik sedikit. Saya tanya, ubi apa ini Pak? Ini ubi Malaysia katanya. Ubi Malaysia. Ya, jadi saya tertarik. Jadi saya bilang, apa kelebihan dan keunggulan ubi Malaysia ini? Jadi dia menyatakan ubi Malaysia ini proses penanamannya tidak terlalu lama, tidak sampai 8 bulan atau setahun atau 9 bulan atau 10 bulan. Ini sekitar 5-6 bulan itu kita sudah bisa panen. Keunggulannya batangnya dan buahnya itu sangat lembut, ya. Lembut. Yang kedua, satu batang itu mencapai 5-6 kilo, bahkan ada sampai 7 kilo, tergantung daripada tanah ya dan pemumpukannya. Nah, jadi ini saya lihat tadi dengan Pak Gesi, saya jumpa tadi, saya minta sampel lah. Saya minta barang 3 batang untuk uji coba. Kalau memang ini bagus, ini akan kita kembangkan walaupun skala rumahan. Ya, walaupun dalam skala rumahan. Tetapi karena beliau menyampaikan pertumbuhannya sangat cepat dan buahnya lembut sekali, sehingga buahnya itu hampir rata-rata di tangkainya itu semuanya menjadi bisa digunakan, ya, tidak ada yang keras. Nah, ya. Kalau ubi biasa kan mungkin kalau di dekat batangnya mungkin akan keras, ya, sampai berapa senti itu keras, tapi kalau ubi itu langsung jadi dan sangat lembut. Jadi saya rasa ini menjadi prioritas untuk ke depan, mungkin untuk bisa kita kembangkan. Yang mana kalau ubi ini dia tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan siram, semuanya setelah kita tanam kita serahkan kepada Allah. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang menyiram, Allah yang memberikan pupuk. Nah, jadi tidak terlalu merepotkan masyarakat. Nah, saya rasa demikian.
0: Ya, baik Pak, berarti setelah ditanam tinggal tunggu hasilnya aja, Pak.
1: Tinggal hasilnya.
0: Ya baik, terima kasih Pak Jumsari. Mungkin Pak selama ini meskipun bisa dibilang baru memulai ya, untuk hasilnya itu bagaimana Pak? Apa dijual di daerah Sabang atau mungkin masih di seputaran Cat Abad? Maksudnya apa ke pasar atau masih di gampung seputaran gampung Cat Abad saja Pak?
1: Ya. Jadi sempat saya tanya, yang ditanam sekarang ukuran sekitar 80 cm. 80 atau 60 cm. Saya lihat pagi tadi ya. Nah, saya tanya ini produk yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kata beliau. Yang kedua. Terus makanya ada sisa, ada barang 30 batang, lita 20 batang, saya ambil lah sampel tadi barang 5 batang, saya ambil untuk saya. Saya tanya, ini penjualan Bapak kalangan penjualannya mana? Jadi saya jual di aplikasi juga ada Jum, saya jual di kampung ada juga, di kampung Codabut, saya jual di pasar ada juga. Setelah saya panen 2 hari habis. Nah, karena harga jual itu saya jual 5.000 atau 6.000 per kilo.
0: Kilonya. Terjangkau ya, Pak ya.
1: Jadi sangat terjangkau. Jadi begitu saya share, ya. Enggak sampai 2 hari. Hari ini saya cabut, besok sudah habis. Cuman kan masih skala kecil. Ya, jadi dalam hal ini penjualannya masih seputar gampung dan Kota Sabang pada umumnya.
0: Iya, mungkin apalagi itu jenis ubi yang mungkin bisa dibilang kita baru tahu ya Pak ya. Yeah. Jadi mungkin menarik minat masyarakat juga untuk mencoba, apalagi jika dirasa enak nih ubinya pasti mau beli lagi. Jadi mungkin masih seputaran Cat Abad dan Kota Sabang saya sudah habis ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya dan kita ada chat masuk lagi ya. Saya coba bacakan lagi, ini dari 085277 sekian. Pak memangnya bisa tanam ubi di Cat Abe? Kan masih banyak binatang malam B2 di situ. Ya, ini bagaimana Pak? Ini salah satu yang agak diresahkan masyarakat juga ya Pak ya.
1: Mungkin Pak Win bisa.
0: Iya boleh Pak Darwin, silahkan Pak.
2: Memang apa kendala utama kita di hama,
0: yeah.
2: Hama khususnya masalah B2. Tapi dalam pengolahan jelasnya kita telah mempersiapkan lahan yang bagus dan pagar yang maksimal sehingga hal itu bisa kita atasi. Yeah. Nah, tuh, memang tuh, kita lokasinya kayak agak dekat-dekat pemukiman, jadi agak mudah kita awasi. Kadang-kadang malam pun kita kontrol, siap pagar kan. Karena memang kendala kita di situ modal lemah. Kurang, sehingga untuk persiapan pagar nih yang jadi kendala utama bagi masyarakat dalam penanaman apa tanaman di Kota Sabang, khususnya di Cat Abe. Nah, itu kendala paling utama. Jadi yang mau demikian, insya Allah berhasil. Dengan usaha masyarakat, dengan jerih payah di usaha masyarakat, insya Allah menghasil yang maksimal. harapan dari segi apa padi apa tuh saja tadi ubi, pisang, padi, dalet, insya Allah menjadi malah kalau padi gogo itu jadi contoh terbaik di Kota Sabang loh untuk cara gue.
0: Ya,
2: nah, itu contoh terbaik. Emang hasil yang cukup memuaskan. Nah, gitu, Pak.
1: Jadi saya coba tambahkan terkait dengan hama babi. Sebetulnya kita masyarakat dengan hama babi ini, sebetul babi itu sudah menjadi bagian daripada kelompok yang hidup di Sabang.
0: Iya.
1: Ya. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin sebelum masyarakat yang imigrasi dulu ke Sabang sudah duluan ada mereka ini. Ya, mereka sudah istilahnya asolho, ya. Asolho penduduk setempat. Nah, jadi memang kalau segala cara dan upaya kita lakukan susah memang. Tetapi saya berpengalaman, saya di kebun cuman enggak luas. Perkarangan saya sekitar 30 kali 50, ya. Jadi untuk saya ada tanam ubi, ada tanam sayuran-sayuran di situ, ada tanaman cabai, tapi dalam skala rumahan, ya, dengan volume hampir 300 atau 350 luas lahan. Setiap hari saya pakai seng, ya, pakai kawat, saya tanam ubi. Umur 6-3 bulan, 4 bulan, besok pagi saya datang, saya lihat sudah dikupas, sudah digali oleh babi. Terakhir saya pernah mendapat masukan dari teman-teman, ya, teman-teman yang di Jaboy, ya, menggunakan warnet. Nah, warnet ini harganya terjangkau, bahkan sangat terjangkau, apalagi kita beli dalam skala agak satu bal, mungkin agak sedikit terjangkau, memang sangat terjangkau. Saya mencoba hampir setahun. Ubi, tanaman sayur-sayur yang saya tanam sampai sekarang nggak masuk lagi itu kawan itu. Jadi seminggu yang lalu saya melihat di sisi pojok karena di situ ada saya tanam ubi pas di pagar, ya, yang bagian luar ubinya mungkin sudah berbuah itu digali, bu, digali, tetapi dia nggak bisa masuk ke dalam. Buktinya. Jaring atau warnet saya itu di bagian itu agak sedikit sobek, tapi bolong, bukan tidak dalam skala besar, karena pada saat dia sor-sor itu mungkin warnet itu licin, ya, licin, ya, licin, ya. Mungkin kalau seng ataupun pagar mungkin dia bisa terobos, tapi karena licinnya ini mungkin geli, tapi saya belum mengerti juga terlalu jauh, ya, karena belum kita uji coba, tetapi dia tidak masuk ke dalam. Nah, sehingga sampai setahun saya memagar menggunakan warnet itu sampai sekarang aman daripada babi. Belum tahu besok, ya, karena enggak si babi ini lain, dia begitu sudah kita ngomong besok dia datang. Nah, ini perlu kajian juga, tetapi itu pengalaman saya. Nah, itu pengalaman saya sudah setahun saya tanam ubi di dalam itu dan sayur-sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, ya, mudah-mudahan ada hasil walaupun skala rumahan, yang binatang itu tidak masuk ke perkebunan saya. Demikian, terima kasih, Mbak.
0: Iya, baik, sama-sama, Pak. Berarti mungkin warnet itu lebih susah dijangkau dengan CB2 tadi, Pak, ya, ketimbang dengan pagar yang tentunya seperti Pak Junsari katakan tadi, ya, mendingan itu relatif lebih aman, ya, sudah setahun belakangan ini. Mudah-mudahan juga hama-hama tadi tidak lagi merusak lahan pertanian yang ada di Kampung Cer Abe, ya. Mudah-mudahan harapan kita semuanya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih dalam program Dialog Jaringan untuk kesempatan hari ini edisi 25 Juni 2026. Baik, kita lanjut lagi, Pak. Mungkin semenjak ada perluasan lahan pertanian ini, bagaimana untuk respon masyarakat sendiri nih, Pak? Mungkin boleh Pak Darwin?
2: Ya, sejak apa dimulainya gerakan pertanian khususnya dengan bentuk yang kelompok ini, respon masyarakat sudah cukup baik.
0: Yeah.
2: Khususnya dalam hal padi gogo, sekarang masyarakat sudah termotivasi ke sana. Nah, sehingga masyarakat sudah mulai mempersiapkan lahannya untuk apa melakukan penanaman-penanaman padi, khususnya kalau padi gogo itu gitu. Jadi masyarakat sudah mulai tertarik dengan hasil ekonomi juga bisa bermanfaat, lapangan kerja tersedia gitu.
0: Ya, berarti efek dari perluasan lahan ini sudah mulai dirasakan ya, Pak ya, ya
2: masyarakat kita sudah dirasakan oleh masyarakat.
0: Iya, juga bertambahnya lapangan pekerjaan ya, dengan memanfaatkan lahan yang ada di seputaran Kampung Cat Abu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita dari ini, tentunya masih kita buka. Dan tentunya menunggu atensi Anda di 0851-8334-4727. Tentunya program dialog ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kita jeda sejenak.
3: RRI

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
3: RRI Sabang FM 94.6.

0: Baik, pendengar, tentunya kita masih dalam program dialog berjaringan ya di kesempatan hari ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Tadi kita sudah banyak berbincang bersama Pak Darwin dan juga Pak Yumsari terkait judul kita di kesempatan hari ini, pendengar, Kampung Cut Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Baik, kita lanjutkan ya, pendengar, tidak terasa juga ini sudah memasuki penghujung program dialog kita untuk kesempatan hari ini. Iya Pak, sejauh ini adakah dukungan dari pemerintah Pak mengenai perluasan lahan di Kampung Cut Abe? Silakan Pak Jumsari atau Pak Darwin.
1: Baik. Baik, terima kasih. Terkait dengan dukungan pemerintah kepada masyarakat Kampung Cut Abe pada saat ini secara real ya, beberapa tahun yang lalu memang sudah ada pendahulu-pendahulu kami dari pemerintah khususnya Dinas Pertanian ya. Jadi dalam arti kata bantuan yang dari pemerintah ini tidak semata-mata 100% mereka spot kepada kami petani. Ya. Tidak 100% mereka berikan kepada kami. Paling tidak dari pihak pemerintah kita sudah ada awal, sudah kita mulai. Ya, sudah kita mulai walaupun bantuan yang kita rasa yang kita terima mungkin butuh waktu seperti yang saya sampaikan tadi apalagi dengan di tahun-tahun ini kan efisiensi daripada semua instansi ya yang ada di Republik Indonesia ini ya mungkin untuk bantuan itu mungkin sempat terkendala ataupun tertunda untuk sementara waktu, tetapi program pemerintah di kampung itu sudah pernah ada ya, bukan tidak ada, sudah pernah ada ya. Bahkan hari ini pun seperti yang saya kemukakan tadi, pihak Dinas Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Banda Aceh akan melakukan survei ataupun cek kadar asam daripada tanah tersebut. Nah, namun dalam hal ini pada prinsipnya masyarakat petani itu sendiri yang harus lebih giat ataupun melakukan bercocok tanam, baik itu ada atau tidaknya bantuan daripada pemerintah ya, mungkin dengan ada sedikit kita sudah ada mulai kita bisa mengajukan ya, bisa mengajukan seperti saya pada saat itu sudah ada saya tanam sawi ataupun bayam dalam skala kecil rumahan, saya datang ke Dinas Pertanian, saya minta pupuk dikasih, saya minta bibit pun dikasih. Tapi kita harus ada mulai dulu. Tidak mungkin dari pihak pertanian kita belum mulai, lahan belum ada, tiba-tiba kita minta. Jadi walaupun itu bantuan itu tidak dalam sesuai yang kita inginkan. Ya, namun netes air itu sudah mulai ada. Mungkin dari Pak Win bisa menambahkan dalam hal ini. Terima kasih,
0: Pak. Iya. Silakan Pak Darwin, mungkin ada tambahan, Pak.
1: Bantuan pemerintah.
0: Iya. Bantuan pemerintah Pak untuk perluasan lahan pertanian di Cut Abe.
2: Insya Allah kalau kita membicarakan tentang masalah bantuan pemerintah, sebenarnya dikatakan oleh Pak Jum tadi memang pemerintah telah banyak membantu. Cuma karena perkembangannya ya luas terhadap beberapa desa kita aja, Cut Abe aja, tapi perhatian sudah ada. Pemerintah harapkan ke depan pemerintah akan meningkatkan lagi bantuan-bantuan seperti itu sehingga program masyarakat ini dapat didukung oleh pihak pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah desa. Keduanya itu kita harapkan agar mampu memberikan baik berupa penyuluhan ataupun modal dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan itu sangat membutuhkan untuk kita tingkatkan kemampuan masyarakat ini. Karena kesadaran masyarakat sedang meningkat sekarang ini. Sehingga kita harap dorongan dari pemerintah, dari pihak-pihak instansi terkait, sehingga motivasi yang sudah ada itu bisa berkembang dengan baik. Saya gitu loh.
0: Iya, mudah-mudahan ya Pak ya, segera untuk bantuan-bantuan yang belum rata mungkin ya bisa segera terrealisasikan, dan juga untuk pelatihan-pelatihan terkait untuk anggota kelompok tani ya. Semoga tentunya bisa semakin berkembang ya.
1: Cuman saya tambah sedikit,
0: boleh Pak,
1: saya lupa sampaikan tadi. Jadi di bulan yang lalu saya juga ada Pak Win dari Dinas Pertanian datang ke Kampung Codabe.
0: Yeah.
1: Mereka menyampaikan ada bantuan pupuk untuk perkebunan. Ya. Jadi bantuan pupuk itu kemarin sudah diminta data-data lahan yang ada di Kampung Codabe. Jadi kita sudah memberikan, mungkin dalam waktu dekat ini akan diberikan bantuan pupuk kepada Kampung Codabe lebih kurang 60 sak. Ya. 60 sak pupuk untuk tanaman jenis perkebunan. Untuk perkebunan. Ya mungkin tadi saya lupa menyampaikan, kebetulan saya ingat saya sampaikan bahwasanya pemerintah hadir di Kampung Codabe. Ya. Walaupun saat ini memang pupuk itu belum terrealisasi kepada masyarakat, tetapi mereka sudah datang dan menyampaikan kepada kami. Demikian.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Jumsari untuk penjelasannya kembali ya. Seperti yang kita ketahui kan Pak tadi, lahan perluasan lahan ini di perkebunan. Kalau untuk peternakan sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ada yang dimulai juga?
1: Jadi untuk peternakan kebetulan saya juga membidani koordinator peternakan di Kampung Codabe ya. Untuk peternakan kita sudah dari Dinas Pertanian sudah pernah datang survei ke lokasi kami terkait dengan peternakan. Jadi peternakan itu mereka sudah memberikan tapi dalam bentuk sampel ya. Karena di awal tahun kemarin, karena semuanya kan belum berjalan mekanisme untuk pelaksanaan obat-obatan. Jadi mereka sudah datang, ya sudah datang ke Kampung Codabe, mereka sudah melakukan survei ke lokasi, dan saya sudah memberikan data-data kelompok tani ternak, ya kelompok tani ternak. Di sana sekarang saya sendiri juga sedang membudidayakan bebek entok jumbo kontainer.
0: Waduh, sebesar apa? Nah,
1: jadi ini mereka bahkan dari Dinas Pertanian sangat menarik.
0: Yeah.
1: Ya, karena ini masih dalam skala selama ini yang kita pelihara kan bebek pelati atau entok kan jenis yang beratnya 2 kilo atau 2 kilo setengah.
0: Yeah.
1: Bisa panen dalam tempo 5 atau 6 bulan. Ya. Jadi yang saya budidaya ini masih dalam skala kecil, beratnya sampai 6 kilo, 7 kilo. Ya, 6 kilo sampai 7 kilo.
0: Bisa,
1: dan
0: ya,
1: ini ada di tempat saya saat ini sudah proses bertelur ya, hampir 14 butir ya. Ini mungkin sudah melakukan pemeraman. Jadi saya cobalah ke Banda Aceh, saya cek untuk bibitnya itu per ekor itu ada yang 60.000 dan 70.000 per ekor. Masih kecil, ukuran 5 atau 6 hari. Saya tanya, waduh kok mahal kali.
0: Yeah.
1: Kalau bebek pelati biasa itu berkisar 20 atau 15 ribu atau 30 ribu. Tetapi itu hampir dua kali lipat. Jadi masa usianya dia 3 bulan sudah bisa kita panen. Dengan catatan gizinya cukup, makannya cukup kan. 3 bulan memang sudah bisa kita panen karena sudah mencapai berat 3 kilo. Kalau kita biarkan sampai 5 bulan, itu pasar jualnya agak susah. Kenapa? Karena harganya itu satu ekornya sudah 400 atau 500 ribu.
0: Semakin tinggi lagi
1: jadi
0: ya.
1: Untuk harga jual itu susah. Jadi standar harga jual itu sekitar 200 atau 250 per ekor. Untuk jenis bebek ini. Jadi saya bilang untuk 3 bulan setengah sudah bisa kita panen. Jangan berlebih. Kalau lebih memang pakannya luar biasa. Saya rasa demikian Pak.
0: Iya baik, terima kasih Pak Jumsari ya. Berarti memang banyak yang berbeda ya di Kampung Codabe ini, baik dari seperti tadi perkebunan ada ubi Malaysia tadi Pak ya. Nah, ini juga dari peternakan ada bebek entok apa tadi Pak?
1: Kontainer
0: luar biasa. Besarnya juga tidak seperti bebek entok biasanya dan harga jualnya juga pastinya lebih lagi ya Pak ya. Semoga semuanya bisa semakin maju dan berkembang di Codabe. Baik Pak, tidak terasa kita sudah di penghujung program acara Dialog Belajar dengan Kesempatan hari ini. Silakan Pak untuk closing statement-nya Pak Jumsari atau juga Pak Darwin.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata-kata terakhir ya, mungkin yang bisa saya sampaikan, yang penting langkah pertama kemauan. Hasilnya nomor dua dulu. Dengan ada kemauan pasti ada hasil. Jadi kalau kemauannya juga belum ada, ya tentu hasilnya juga belum ada. Nah, jadi Kalau gagal dalam bertani ataupun berternak itu biasa. Karena pengalaman saya uji coba kemarin, saya mencoba bibit bebek sama ayam hampir 100 ekor dalam skala kecil, ya. 2,5 bulan semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jadi, tapi saya sempat down pada saat itu, lah capek aja. Tetapi berjalannya waktu, saya mencoba kembali, saya cobalah mencari bibit bebek jumbo kontainer ini, bebek plati jumbo kontainer. Yang penting tetap semangat, ya. Gagal itu sudah pasti, ya kan. Yang penting jangan kita cepat berputus asa, ya. Tetap semangat, mudah-mudahan, ya. Kali ini gagal, mungkin untuk kedepannya kita bisa berhasil. Saya rasa demikian.
0: Iya, Pak Darwin ada tambahan, Pak?
2: Bisa kita.
0: Silakan, Pak.
2: Ya, sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan pada hari ini, itu pembicaraan tentang masalah pertanian yang berkesan masyarakat. Sesuai dengan program pemerintah yang sedang digalakkan, itu ketahanan pangan. Telah kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi di masyarakat, sehingga ini kita butuh dukungan khususnya dari pemerintah tadi, baik dari pemerintah desa, pemerintah kota, dari tim penyuluh, sehingga usaha-usaha masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Kendala-kendala itu harus apa bisa diatasi dengan musyawarah, dengan apa, dengan mempertanyakan kepada penyuluh-penyuluh. Sehingga di sini kita minta keaktifan penyuluh, baik itu bidang pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, bidang peternakan, sehingga dapat memberikan ilmu kepada petani untuk mengatasi hal yang dihadapi di lapangan. Nah, jadi itu harapan kuat kita, dukunganlah dari beberapa pemerintah terutama, karena ini motivasi dari masyarakat sudah cukup tinggi.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga karena Pak Tuh tadi bisa menghasilkan, bisa menumpang membantu kehidupan keluarga, ekonomi keluarga, namun dalam skala yang kecil, tapi itu insya Allah hasilnya bermanfaat.
0: Ya,
2: jadi itu harapan terakhir kita kepada pemerintah khususnya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Darwin, selaku Ketua Kelompok Tani Jurong Lokbate, ya, untuk waktu dan kesempatan hari ini, dan juga Pak Jumsari, Koordinator Pertanian Gampong Cot Abe. Mudah-mudahan tentunya lahan pertanian ini semakin berkembang dan juga maju, yang dampaknya dapat dirasakan terutama untuk masyarakat sekitar Gampong Cot Abe terlebih dulu, ya. Seperti kata Pak Jum tadi, ya, pendengar, jangan ragu untuk memulai, ya, Pak, ya, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai, ya. Yang penting tetap semangat, semoga tentunya bisa membawa manfaat untuk Kampung Cot Abe dan juga Kota Sabang tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jumsari dan juga Pak Darwin untuk waktunya di kesempatan hari ini. Insyaallah kembali bertemu di lain waktu dan kesempatan. Ya, baik pendengar, dengan demikian berakhir pula program Dialog Berjaringan kesempatan hari ini, dalam judul Kampung Cot Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat. Bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan hari ini, yang juga di relay Persatu Banda Aceh dan juga RRI SP Singkil. Terima kasih banyak pendengar untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya.

tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Baik pendengar, satu lagu miliknya Republik dengan Bukan Akhir Segalanya sudah hadir menemani ruang simak Anda pendengar. Dan bawa kita ke formasi waktu pukul 10:33 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Sabang yang masih terus mendengarkan kami di FM 94MHz yang juga dapat memantau melalui audio streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna smartphone. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan kembali untuk Anda informasi mengenai Sabang siap sambut wisatawan saat musim libur sekolah. Pariwisata Kota Sabang telah melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi momentum libur sekolah. Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait dilibatkan guna memastikan kesiapan daerah wisata dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Susetia, saat diwawancarai RRI. Menurutnya, koordinasi lintas sektor tersebut difokuskan pada aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aktivitas pariwisata berjalan tertib dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjungnya. Heri mengakui, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa kekurangan yang ditemukan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan agar kualitas layanan pariwisata di Kota Sabang semakin meningkat. Pemerintah daerah telah menghimbau kepada wisatawan agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun aparat penegak hukum yang bertugas di kawasan destinasi wisata. Di sisi lain juga diingatkan bahwa setiap wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang diharapkan tetap menghormati ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Kepatuhan terhadap aturan tersebut diharapkan dapat menjaga ketertiban serta memperkuat citra Sabang sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkarakter. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dimanapun Anda berada, seiring berakhirnya lagu miliknya Baby Romeo sekaligus menutup kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Saya Nadia Ruslan bertugas tarik undur dari indahnya Anda semuanya. Kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentuan grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripke. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Vogel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobe kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
1: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
4: Luke hat das heute größtenteils sehr gut gelöst und auch
1: hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Good hand to it. It's gone underneath him. See from here, tries to make the save and

0: itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chafe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: kunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva

0: akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak pertama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: pembalap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, cross

0: 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya gak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli, Pro 3 RI.

beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta pada 2026, Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih menemani Anda di siang hari ini mendengar dengan informasi-informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengan Anda di siang hari ini. Lagu pilihan serta beberapa informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Ya, di siang hari ini akan kami hadirkan hingga di pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Pendengar, pemerintah Aceh memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting. Diskusi digelar pada Rabu 24 Juni 2026 di ruang Rapat Biro Keistimewaan Aceh, dihadiri Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Poltekkes Aceh, SKPA, Organisasi Mitra, dan Perwakilan BKKBN Aceh. Dari BKKBN Aceh, Sekretaris Perwakilan IHIA bersama Tim Pengendali Genting Aceh, Jopidian Saputra, memaparkan strategi PPS, fokusnya penguatan keluarga berisiko stunting KRS, pendampingan keluarga lewat TPK, dan kolaborasi lintas sektor agar intervensi lebih tepat sasaran. Forum ini sekaligus jadi wadah evaluasi program stunting yang berjalan dan memaparkan hasil pendampingan serta kajian Poltekkes Aceh. Evaluasi berkala disebut kunci agar program tidak melenceng dari target. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Dr. Yusrizal menegaskan pentingnya identifikasi tantangan di lapangan. Program yang sudah berjalan perlu terus dievaluasi dan tantangan di lapangan harus diidentifikasi. Ini program sangat penting sehingga evaluasi berkala menjadi dasar merumuskan langkah strategis dan aksi nyata tahap berikutnya. Baik, pendengar di siang hari ini kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Harus dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap, mama.

Baik, itu dia pendengar satu lagu duet dari Tata Janita bersama Maya Estianti, sang penggoda, yang mengantarkan kita ke pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam program Makan Siang bersama Teman Sejati pendengar. Untuk kesempatan siang hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026. Besok tanggal cantik ya, 26 bulan 6 tahun 2026. Oke, baik pendengar, gak terasa ya, sudah penghujung bulan Juni lagi, sudah hampir setengah tahun kita menjalani di 2026 ini. Beragam perencanaan yang sudah Anda persiapkan dari sejak awal tahun hingga saat ini, semoga bisa terrealisasi dengan baik ya, apapun itu. Semoga rencana yang sudah disusun bisa tercapai ya di tahun ini. Yang mungkin belum bisa tercapai, diusahakan selama 6 bulan ini bisa terrealisasi dengan baik. Dan pendengar, untuk cuaca di seputaran Kota Sabang hari ini, siang ini tampak cukup-cukup sangat terik ya, sangat cerah. Di jam-jam segini mungkin Anda sudah pulang dari berbagai kegiatan dan juga aktivitas Anda, apalagi sudah matahari sudah di atas puncak ya. Jadi terasa cukup panas dan juga menyengat, mungkin istirahat sebentar sebelum menikmati santap siang, kemudian ibadah sholat duhur dan juga kembali lagi dengan berbagai kegiatan dan juga aktivitasnya. Baik, dalam program Makan Siang bersama Teman Sejati, kami coba pilihkan dulu satu informasi kuliner pendengar dari Banten yang kaya rempah dan menggugah selera, rabek namanya. Ini merupakan salah satu kuliner dari Banten yang hingga kini masih tetap digemari masyarakat pendengar. Mungkin untuk Anda yang pernah mencoba, enak ya, memang rabek ya. Jadi hidangan berbahan dasar daging kambing ini terkenal dengan kuah yang kaya rempah, cita rasa yang gurih manis, dan aroma khas yang menggugah selera. Konon, rabek ini sudah ada sejak masa Kesultanan Banten dan terinspirasi dari masakan Timur Tengah yang kemudian dipadukan dengan bumbu lokal Nusantara. Karena memang negara kita dikenal dengan kekayaan dari rempah-rempahnya ya. Dan hingga kini pendengar, rabek ini masih menjadi menu favorit, terutama saat ada acara-acara keluarga, ada acara hajatan, dan juga momen hari besar keagamaan. Nah, seseorang juru masak dari Kota Banten, dari Kota Serang, Riza dan namanya, mengatakan bahwa kekuatan utama rabek kambing ini terletak pada perpaduan rempah-rempah yang digunakan saat proses memasak. Karena rabek khas ini bumbunya kaya, ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, pala, kayu manis, cengkeh, ditambah dengan kecap manis yang membuat rasanya gurih dan sedikit manis. Nah, kemudian proses memasak rabek ini dikasih tahu atau diceritakan oleh salah seorang pemasak dari rabek ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama agar bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging kambing hingga teksturnya yang empuk dan aromanya semakin nikmat. Jadi dimasak dengan api yang kecil agar dagingnya lebih empuk dan kuahnya juga lebih keluar dan dengan rasa rempahnya. Rabek ini pendengar biasanya menggunakan bagian daging kambing yang dicampur dengan jeroan, bisa dicampur dengan hati atau babat yang menambah cita rasa. Tapi banyak juga masyarakat yang memilih menggunakan daging murni saja sesuai dengan selera. Nah, selain rasanya yang lezat, aroma rabek yang khas juga menjadi daya tarik tersendiri. Di sini penggunaan rempah-rempah segar sangat membantu untuk mengurangi bau perengus dari daging kambing itu sendiri. Di situ kan tentunya ada jahe, ada serai, ada kayu manis, itu penting ya supaya aroma kambingnya itu lebih harum dan tidak terlalu menyengat. Jadi rabek kambing ini biasanya disajikan bersama nasi hangat pendengar, ada emping, acar, tambah dengan sambal, perpaduan rasa gurih, manis, ada pedas, dan

Baik, Anda masih bersama kami pendengar RRI Sabang Kanal Informasi. Sudah pukul 12.27 saat ini. Nanti akan kami lanjutkan dengan lagu-lagu Islami menjelang waktu pelaksanaan ibadah sholat duhur. Nanti kita tunaikan pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dulu satu informasi terakhir dalam informasi kuliner untuk kesempatan siang hari ini. Tadi sebelumnya sudah kami hadirkan informasi salah satu kuliner dari Banten, yaitu rabek kambing, ya. Dan hari ini juga pendengar kami coba hadirkan salah satu informasi kuliner yang spesial bertepatan dengan 10 Muharram dan juga Hari Asyura. Pendengar, kami coba menghadirkan informasi mengenai tradisi masak bubur Asyura di masyarakat Aceh. Nah, pendengar, tradisi yang sudah sangat mengakar dalam masyarakat Aceh itu ketika datangnya bulan Muharram, yaitu memasak bubur Asyura. Jadi biasanya kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur dari masyarakat untuk nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, juga sebagai ajang untuk menjaga silaturahmi sesama masyarakat kampung dan berbagi rezeki dengan bersedekah, memberikan makanan bubur itu kepada tetangga, kepada jiran, dan juga sanak keluarga. Nah, biasanya bubur Asyura ini dimasak bersama-sama dengan cara bergotong royong. Masyarakat juga memaknai bulan Muharram ini sebagai dengan berbagai kegiatan, ya, dengan tujuan tentunya untuk mewujudkan rasa syukur, dan salah satunya dengan memasak bubur Asyura. Biasanya bubur Asyura ini dibuat dalam porsi besar, ya, yang dilakukan oleh para ibu-ibu dengan memasaknya secara bergotong royong. Nah, untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan bubur Asyura ini ada 41 jenis bahan rempah-rempah, diantaranya ada sayuran, beras, jagung, kacang-kacangan, bisa kacang hijau, kacang kedelai, ketela juga, kemudian ada kacang tanah, ditambahkan pisang, ubi, dan juga bumbu-bumbu yang dipakai misalnya daun pandan, tambah serai, tambah kayu manis, dan juga sedikit garam. Nah, pembuatannya juga membutuhkan waktu selama beberapa jam untuk disajikan dan dibagikan kepada masyarakat. Tradisi memasak bubur Asyura ini setiap 10 Muharram memang masih terus dipertahankan di berbagai daerah, khususnya di desa-desa atau di kampung. Momen ini semakin spesial, pendengar, karena dimasak secara bergotong royong. Jadi momen ini juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi warga dan menumbuhkan jiwa sosial. Kebiasaan berpuasa di bulan Muharram juga merupakan amalan yang diajarkan oleh umat Islam tentang peristiwa penting dalam kehidupan. Karena momentum Muharram dan Asyura ini sendiri, umat Islam diingatkan untuk memperkuat nilai persaudaraan, persatuan, memperbanyak zikir dan juga sedekah, dan mendoakan serta memberikan kebaikan dan juga kebahagiaan untuk orang lain. Nah, itu dia, pendengar, salah satu tradisi yang ada di masyarakat Aceh, yaitu memasak bubur Asyura. Ada sebagian mungkin, ya, pendengar kami yang saat ini sedang memasak bubur Asyura dalam peringatan 10 Muharram, ya, berbagi kebahagiaan bersama tetangga, bersama saudara dan juga sahabat, ya, di suatu tempat sambil memasak bubur Asyura bergotong royong dan juga menikmati bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Kita lanjutkan dengan beberapa lagu-lagu Islami yang kami hadirkan ke ruang simak Anda.

Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku."

menemukan surga, karena telah memiliki makanan lezat yang berlimpah, tempat tinggal yang lapang dan nyaman, serta pakaian yang bagus dan wangi. Sesungguhnya semua itu tidaklah seperseribu dari kenikmatan surga sebenar-benarnya surga. Memang tidak sedikit manusia yang merasa telah menemukan surga, sehingga menjadikan mereka lupa kepada Sang Maha Penyayang dan Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta beserta isinya. Hingga saatnya di hari penghitungan nanti, mereka pun tersadar bahwa segala bentuk kenikmatan dunia yang diagung-agungkan itu hanyalah menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan menuju surga. Lalu di manakah sesungguhnya surga itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257 bahwa mengikuti hati nurani berarti mengikuti petunjuk Allah. Dan akhirnya Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan hati menuju cahaya Allah. Dengan mendengarkan suara hati, maka hidup kita akan penuh hidayah, rahmat, maghfirah dan makhrifat. Disitulah kita akan temukan surga sebenar-benarnya surga.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 ya. Tak terasa ini kita sudah sampai di penghujung bulan Juni. Dan pendengar, untuk perjumpaan pertama kita di hari ini, kita akan awali dengan Beranda Asa Cita Nasional langsung dari RRI Jakarta yang akan dipandu oleh presenter Binda. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asa Cita Nasional.
2: Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh

sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu. Kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti

0: si tempe kedelai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
0: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
0: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mulai mencoba ya. Karena saya bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuan

0: tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi, Pak. Hmm. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu. Terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa udah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi. Nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu. Hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Hmm. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ada ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapatnya dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi.

0: rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ada ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata

0: dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
1: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
0: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Bu.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Ya Bu, tanya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang pada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian

0: Selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah, itu dia.
1: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
0: Sebenarnya dia jadi
1: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Itu belum maksimal di kita pasang oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: Ini 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah, ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah, ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya. Juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai drone.
0: Ya, pakai ton. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berkaitan dengan petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal, dari tingkat konsumsi, pola konsumsi, kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini, karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya, kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kereka Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan.
2: Kabupaten Pulau Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pusatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan?

Dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai

0: sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
0: Iya.

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, anggota itu tetap harus istilah

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Anda baru saja mendengarkan Beranda Astacita Nasional tadi ya, dari Pro 1 RRI Jakarta yang juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Masih bersama Amar di Banda Aceh sore ini, edisi Kamis 26 Juni 2026. Saat ini kami sedang hadirkan lagu Galih dan Ratna yang dinyanyikan oleh almarhum Krisye di ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti di tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Kilo Pancasila dan juga disusul dengan lagu Islami Pilihan. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini insya Allah akan terlaksana pada pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat asar.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Apa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Yosudarso Sudarso nomor 65. Sesaat lagi kita akan kunjungi Lintas 17.
1: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sokorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lisah 17, siaran Bita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tindak lanjuti aspirasi terkait sarana pertanian. Sementara itu pendengar, gempur rokok ilegal, Bea Cukai Blok Sumawe musnahkan lebih dari 20 juta batang rokok. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
2: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna, waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Maksud kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madya Pabian C Lok Sumawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Lok Sumawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Lok Sumawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Lok Sumawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Lok Sumawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
2: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.7.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Lok Sumawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
1: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Lok Sumawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Lok Sumawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
4: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan, sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta. Alhamdulillah tahun ini datang 100 juta dari bantuan pengangguran dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten Kabupaten Aceh Barat dan alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di Rosario.
3: Melalui pelatihan tersebut, Dekra Krenasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.

0: Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami, menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan, salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
2: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
1: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Gor Telaga Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
4: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya. Sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
3: Wabu Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muksin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabu, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga kini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
6: Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang.
7: Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak kami anggap karena di situ masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Nah, salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Nah, itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan.
6: Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Subulus Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota Subulus Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah Desa Subulus Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1000 papan telur ayam, 1800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Subulus Salam Adal Sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
2: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 pemenuhi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahannya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
1: Badal Syah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subulus Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir 2 gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burujaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.
1: Aceh. 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sebelumnya juga Anda sudah bersama kami dalam program Lintas 17. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, pendengar, kami pantau saat ini cuaca juga sudah mulai terang ya, setelah tadi sebelumnya sempat mendung. Jadi mungkin untuk Anda yang punya waktu dan ingin berolahraga di Belang Padang, ini saatnya yang cukup tepat ya. Mana tahu dengan cuaca seperti ini Anda juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan keringat di sore hari ini. Tentunya juga sambil merencanakan atau menjalankan gaya hidup sehat ya. Masih di Banda Aceh sore ini, masih bersama Amar akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani sore Anda. Satu nomor dari Jason Mraz dengan I'm Yours.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia ingin membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah anda?

penetapan negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara. Yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin suka mendengarkan musik lewat aplikasi Spotify, ya, Spotify menyebut Indonesia merupakan pasar penting dengan ekosistem musik dan talenta kreatif yang terus berkembang. Musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali sepanjang tahun lalu. Kini, pendengar musik Indonesia berasal dari berbagai negara, menunjukkan batas geografis bukan lagi hambatan bagi musisi. Nah, pendengar, apakah Anda mau coba untuk go internasional sebagai musisi dari Aceh lewat Spotify? Kita tunggu ya.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar, puasa Senin dan Kamis merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan spiritual, mental, dan fisik seseorang. Bagi mereka yang rutin menjalankannya, terdapat rasa kepuasan tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Salah satu kebahagiaan terbesar dalam melaksanakan puasa Senin dan Kamis adalah perasaan telah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim akan merasakan kedekatan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berusaha meneladani kebiasaan beliau. Puasa juga mengajarkan seseorang untuk menahan lapar, haus, dan berbagai keinginan lainnya, dan proses ini melatih kesabaran serta kemampuan mengendalikan diri. Ketika berhasil melewati hari puasa dengan baik, muncul rasa puas karena mampu mengalahkan hawa nafsu dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, puasa Senin dan Kamis menjadi sarana untuk menenangkan hati. Saat berpuasa, seseorang cenderung lebih banyak berzikir, berdoa, dan merenungkan kehidupan. Aktivitas spiritual ini membantu mengurangi stres serta memberikan ketenangan batin yang mendalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kesibukan pekerjaan, tugas pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari seringkali membuat banyak orang lupa menjaga kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hidup, produktivitas, serta kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan. Di tengah tuntutan yang semakin tinggi, stres menjadi salah satu masalah yang kerap dialami masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun emosional, seperti sulit tidur, mudah marah, kehilangan motivasi, hingga menurunnya konsentrasi. Para ahli kesehatan mental menekankan bahwa menjaga kesehatan mental tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Hal sederhana seperti mengatur waktu istirahat, menjaga pola tidur yang cukup, berolahraga secara rutin, serta meluangkan waktu untuk melakukan hobi dapat membantu menjaga keseimbangan emosi. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk tidak memendam masalah sendirian. Berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, atau orang yang dapat dipercaya dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban pikiran. Jika diperlukan, konsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional juga dapat menjadi solusi yang tepat.

0: Nana, sabunok na hagamit di papay, babay hinono yun. At sa sen ni nami di kiri, kitang yamay lo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh. Pasti, ibu sarko di. Ibu, agar, dar tadi. Itu lo, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
4: RRI Banda Aceh.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan lagu-lagu islami dan juga pengajian ke ruang dengar Anda. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:27 waktu Indonesia Barat, dan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib pada hari ini insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib.
6: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat

0: Ratu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Hadirin hadirat sekalian, marilah sambil kita niatnya itikaf di dalam masjid, sedang-sedang kita menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit ilmu agama, kiranya memberi manfaat bagi kita bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman 'alamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa

0: اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف ومؤلف ونفعنا بعلومه في الدارين آمين فصل في بيان الذنوب التي تجيب التوبة عنها ini suatu pasal pada menyatakan segala dosa yang wajib taubat daripadanya. Di sini ingin dijelaskan kepada kita semua hadirin hadirat sekalian mengenai dosa-dosa yang wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melakukan dosa-dosa tersebut, maka kita wajib bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui olehmu, saudaraku, yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, bahwasanya dosa itu terbagi atas dua bagi. Pertama, dosa besar, dan kedua, dosa kecil. Jadi dosa tersebut ada terbagi kepada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Seseorang yang menjadi saksi, umpamanya saksi nikah, dia tersebut wajib bersih daripada dosa besar. Karena orang yang menjadi saksi itu mesti orang yang adil. Orang adil artinya orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak tetap atas satu dosa kecil. Artinya lewat masa yang mungkin bertobat kepada Allah, tidak dia bertobat, tidak dia istighfar kepada Allah setelah dia melakukan dosa kecil tersebut dengan sengaja, itu dianggap dengan berkekalan atas dosa kecil. Adapun dosa yang besar itu, yaitu bersalahan-salahan ulama akan banyak bilangannya itu. Dosa yang merayu, ia berbeda pendapat ulama tentang banyaknya dosa rayu tersebut. Setengah daripada dosa yang besar yang wajib taubat daripadanya itu dosa yang batin. Dosa yang batin yang ada pada diri kita juga termasuk sebagian pada dosa besar. Walaupun ada juga dosa yang zahir, dosa besar seperti membunuh, berzina, berlewat dan lain sebagainya. Tapi juga ada dosa yang besar itu yang wajib bertobat daripada itu dosa yang batin. Yang tersebut di dalam bagi yang ketiga daripada kitab ini. Di dalam bicara yang membinasakan hati. Jadi dosa-dosa besar tersebut dapat membinasakan hati kita. Amat banyak. Tetapi seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali, dahulu itu tersimpan kepada 10 perkara. Nah, 10 macam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dosa batin katanya, dosa yang ngerayu, yang wajib katanya taubat, yang kadang-kadang hana tak sadari katanya, hana tak peduli, padahal dosa yang ngerayu, yang na dalam hati katanya, nyo kai kerasi katanya. Cuman katanya yang tak fikir dosa yang rayu yang cuma hanyalah membunuh dan berzina, berliwat, mencuri, berjudi dan sebagainya. Yang sagai sansang dosa yang rayu. Rupanya yang dosa rayu yang menyangkut dengan zahir. Tapi nasi dosa yang rayu yang menyangkut dengan batin. Yang katanya hana tak sadari. Ia menyebabkan Dikala mati katanya mati kafei. Dikala mati katanya su'il khatimah. Gara-gara na penyakit batinnya. Pertama ialah syarut ta'am. Yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan. Gemar, gemar makan. Galak makan. Galaknya dalam hati itu. Galak semaju. Semajuhnya tidak apa-apa. Tapi galaknya tidak hati. Menyohana gemar yang dalam hati. Maka han lahir. Yaitu semajuh tidak apa-apa. Karena gemar. Puturut hawa. Puturut nafsu. Sehingga makan yang banyak. Ini juga salah satu penyakit batin. Gemar itu yang maksudnya. Sangat gemar kepada membanyakkan makan. Jadi, lu dapat juh makanan, maka katanya lu tingut. Haitim cah pikiran katanya. Haitim fikir ke akhirat. Haitim muhasabah tentang dosa-dosa yang nampak diri katanya. Haitim introspeksi diri. Bahkan kado hati katanya. Ngemakanan. Disebabkan gemar. Disebabkan galak bakla paju. Mangat ke babah katanya. Sehingga puyang na tak paju. Puyang na tak rampat. Yang sehingga katanya. Doh hati. Doh pikiran. Hana tingat ke mati. Hana tingat tak muhasabah diri terhadap dosa-dosa katanya. Kedua syarul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyak berkata-kata, galak tak tahan bak pegah abang pun kadang-kadang bak pegah betul leh becut ayangkah rutlam salah, ayangkah berat salah, ayangkah berat salah, ayangkah rutlam berbohong, ayangkah rut dalam penipuan dan sebagainya dan sebagainya. Biasa orang bak duduk, bak pegah abang, anak getih. Geduk poh sekurang malam, sampai kapoh wablah malam anak getih. Pur pegah kahum. Yang singgah orang akhirat, haik pertanggungjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kapunuh buku setampuk mayat, yang gepegah narik-narik yang laga-laga, narik-narik yang hana penting. Duk cang panah pegah abang, baik ya bakida kupi token bakida kupi atau berangkapan kadok dalam iaitu marit-marit dalam iaitu pegah abang yang sehingga kadang-kadang je ketinggai atau wajib dan sebagainya. Jadi gemar kepada membanyakkan berkata-kata, bahkan kata-kata yang dumoh taitakalan, kata-kata yang hana faedah, yang sehingga juga buta mata hati kita yuk. Daripada tingat tanya ke Allah. Daripada tingat tanya ke mati. Daripada tingat ia ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, ghadab. Yakni kuat marah. Bagah bengih. Pupu beranggapu. Ka bengih. Padahal atanya. Kadang-kadang hana perlu ada pembengih drone. Perlu ada mundur selangkah, dua langkah, tiga langkah. Bukan karena getanya kalah. Pada hakikatnya itulah kemenangan. Contoh umpama haji. Kadang-kadang siro urung agam. Salah gemari mak tuan ngebacu. Kabengih ke mak tuan. Padahal hana perlu ada pembengih drone. Gara-gara bengih ngemak tuan sehingga ka bengih perumah hukumnya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan nyok ialah karena sifat marah tersebut yang membawaki kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, hasud, yakni dengki akan manusia. Di Banjara ada jin nikmat yang nak bagok berada. Jadi sifat dengkinya, ia sifat yang berbahaya. Yang kerja kepegang. Al-hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hatab. Sifat dengkinya dipajuh biji amalan katanya lagi apui pajuh kaya tu. Tapi dia hanya sadari sifatnya hidup bagitanya. Makanya perlu tak introspeksi diri. Kelima, bakhil, yakni kikir, kredit dan kasihkan harta. Padahal kadang-kadang anak yatim di samping rumah, anak yatim bamineh rumah, gonyan harta hanabih baju. Kalau kaya tikuh terus besok, jai datat harta punya habis baju. Gedempuk, gedempuk, gedempuk, kerit datat. Jangankan kegop kanu roh ngebi, jangankan kegop kinang roh ngebi, jangankan kegop kiyah roh kemah roh ngebi. Ahmad mati punya harta punya icok lewali. Singa huruf akhirat dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas yang kagemita oleh gonyat. Dari part geminta akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyo hartanya atah harum kesiksa oleh Allah. Menyo hartanya atah halia kehisap oleh Allah. Walaupunlah kehisap oleh Allah. Jadi sifat kikir ba urang agam hanago. Difikrit ba urang agam hanago. Menyona lebih, nyong guyujuk, guyu bantu hamba-hamba Allah, guyu bantu tempat-tempat kebaikan. Kecuali jangankan kegop kedrom hansip, jangankan kegop kepermoh hansip, jangankan kegop kanu hansip. Yang si fardu, fardu ain atuh konyan, gupu cukup nafkah kepada permoh dan anu. Yang harum jok kegop. Hari milik kemunserikah sebab hansip mengkepermoh ke hansip mengenafakah wajib hansip nafakah wajib kepermoh ke hansip nafakah wajib ke anu ke hansip yang cik dia munserikah ini karena munserikahnya sunat nafakah kepermoh ke anu wajib jadi munserikah munserikah sementara nafakah kepermoh ke anu wajib jadi tinggal kewajiban saya tunai atas sunat yang berdosa. Jadi kalau lebih daripada kewajiban tamu sedekah nyong baru giyu. Keenam, kasih akan kemegahan dan kebesaran. Galak kemegahan, galak benar pangkat dan jabatan, galak boleh dipuji, galak konyan puji keserah urung yang selalu dipuji-puji oleh umat manusia. Jadi kasih akan kemegahan, kasih akan kebesaran, sehingga pada Allah dengan kemegahannya, pada tingkat ke Allah dengan kebesarannya, kau merasa diri dirinya urung yang ikut berta'aluk urung lain, urung yang dapat kau gemiliki hati urung lain, urung yang kau sanggup yang kau sanggup kuasai batin-batin kau puyang kau pegah tiga akun. Padahal pada hakikatnya nyan mandum karunia Allah ke gonyan. Tapi gonyan karena kepada ngonatanyan kepada Allah sehingga kau galak gonyan ke kemegahan, galak yang dipuji, galak yang kebesaran, malah beuk kadang-kadang ya disentil lego nyo bengih gonyan. Ya, beuk kadang-kadang jih nganggup kabengih kaya karena kasih akan kemegahan dan kebesaran. Padahalnya sabar dosa rayu, dosa batin yang hana kesadari. Ketujuh, kasih akan dunia. Galak tak ke dunia. Padahal galak kaya ke dunia ya, tutup hati kaya ke akhirat. Artinya geminta dunia ya, geminta dunia nyo sekedar untuk dapat ibadah yang pada Allah. Atau keminta, leh keminta. Bahkan tujuan untuk membantu hamba-hamba Allah, tujuan membantu pendidikan, yang enggak, karena ni ganyan yang get, ni ganyan yang drop. Tapi menyo ganyan. Kebinta dunia nyo uro malam, tinggal yang tak wajib, tinggal ke yakbut. Lam tiga minggu dua ke umpamai sementaranya ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Karena bak keturut, keturut dunia, karena dunia sabah, minta dua, karena dua minta lhe. Ini tetap hansesip. Orangnya karena rumah, berleh ke motor, karena sabah, berleh ke dua, karena sabah toko, berleh ke lhe. Mana-mana laju, hansesip, hansesip. Menyokan niat yang jeruh, yang lagi atur dalam agama, yang dapat binasa agaknya dunia dan akhirat. Kedelapan, membesarkan dirinya dan menghinakan manusia. Nyokun tak kabur, tak perayuk jeruh, tak perhina agak. Ambulah udang, lain kepiting, sayalah orang, lainlah anjing. Jadi dan sang jeruh yang agak mana? Dan sang drod yang hebat, goblain hana hebat sabuh. Ya? Sabuh dosa yang rayu, yang nabak ketanyo, yang perlu kita waspadai, yang membinasa diri kita sendiri. Karena mantawa mantakabara tawada, so yang berdekabur, berendah li Allah. Mantawa rafa, so yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah mengangkatkannya. Anda pun dah mencoba-coba getanyo mendakaburkan diri, tetap getanyo akan binasa. Ya benar. Ingat lu sebuah sejarah sidra pejabat di Mesir. Gomian genak belah minyak u bak sidra uring inang. Jadi uring inang tu hanya muka minyak u. Orang minyak keng getanyo ni minyak makan minyak u. Jadi minyak zaitun lah umpama minyak di Mesir. Kaka baga-baga liurinang yan kekun minyak zaitun, minyak zaitun. Jadi pejabat menung lelaki belau. Jadi watak lelaki belau karena minyak zaitun yang kesuruh nanti hulai uragam ya. Lalu keputun minyak zaitun yang liurinang menung liurinang duha. Karena pejabat yang tu wajuk gedang, maka baru betul minyak zaitun yang kinang tu yang kinang lah yang peluk minyak zaitun yang mecut bak bajai pejabatnya, sehingga bajai pejabat kamu selit minyak zaitun. Jadi waktu kamu selit minyak zaitun kahana lagak alih bajai. Ke kinang minyak u, ke kinang minyak makan mak bajai kahana lagak alih bajai. Jadi waktu kahana lagak alih bajai yang ikun leh pejabatnya maurung tuhan yang nebayu bajai lun. Nyo bajai lun ke bajai semarangan. Nyo bajai pejabat. Nyo yum bajai nyo. Nyo sirtuh dinar. Nak jelek-jelek yum ni. Sirtuh dinar yum. Nyo bak kata nyo ino mesti 10 juta yum ni. Jadi kaku. Bawa tanya. Orang tuha pun no. Kahana ketuh sahuli. Kamu mang ya. Jatah guna puluh minyak zaitun malah malah petaka yang harus ada gonya. Jadi pejabatnya menyombongkan diri. Jadi minyak kenang minyak zaitun bacut gelake bayu basra orang tuha dan gekun minyak zaitun bajai pejabatnya mahayum anak berangkat so iblau yum ji mahai tiplo hita sabok bayu bajai lun bena berkiron kibang pokoknya sangat sombong pejabatnya dengan serau orang Tuhan yang mengkat minyak yang mengkat minyak zaitun. Tiba-tiba nak serau ni muda menghampiri serau orang Tuhannya ikhlas ni mudanya bak pejabatnya apa pejabatnya maklun kunci padu meyum bajeron yum bajelung kun pejabatnya sirtuh dina get lung mayu lung mayu yang pat peng sabah bungkuhnya sirtuh dinar. Coba nak bilung. Lalu ke bilung. Lepas pejabat. Ya. Bak ajudan kau ya. Rupanya truk sirtuh. Iaitu dinar. Kemudian pejabatnya kena berangkat je. Lepas kecoh peng kena berangkat. Hanya jatuh belum minyak zaitun. Sebab apa kan? kanapeng da basarnya kanapeng di pelita ngene berangkayu ikel ane muda ai pa pejabat hanje berangkai le pakan baje halam nesu yang baje yang nesu yang kelihatan karena baje kalih kamu bayu ngan peng yaitu sertuh dinar maka baje sud su baje masa peng ngecok keron baje baje yang nabat tubuh hanan sud li su baje maka bautian malih lah pejabat nyokinyo kukun man rafa'at tawaza'a man takabara ya nyokinyo tawaza'a so mantang yang berdekabur berendah li Allah. Jadi bawa tanyan tinggi-inggi lah pejabatnya kalau lagi mikirum. Sehingga bawa tanyan. Ya. Ibu belah wajah balik ke anak muda yang ikhun. Jut. Bajahnya hana nasut. Lumpu belah balik ke raun. Mam padung lumpu belah. Siri bay dinar. Ha. Belah oleh pejabat. Belah oleh anak muda yang bajah pun sertuh dinar. Ibu belah demai nak ke pejabatnya. Sebab hana kesut bajah. Hai mi aku suka je kamale yang lam pekannya lau dengan ramai kai surak kai udum sehingga mau tanya kaku payah ya cok peng wo rumah ya cok peng yang siri bedinar juk ke anak muda yang karena hana jadi sud baje sehingga mau tanya kaku yang hana pat pegahba dengan sifat kehinaan payah juk siri bedinar. Ya, pakon karena menyombongkan diri, mentakaburkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan orang yang tua. Padahal ka kenang meo, jegerah handu. Yo. Gara-gara menyombongkan diri bak kenang menyeu beo, rugo siribe dinar. Ya kung deo rugo tertuh juta. Engkang ga nampu menyeu yum zilhep lo himarbe sama. Nyokunya bak puteng ide, bak puteng kerak, bak puteng gengsi, bak puteng kesombongan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga puji oleh Allah sifat kesombongan. Maka sifat takaburnya nyoku termasuk ji dalam salah sabah daripada dosa raya. Bahkan karena dapat membinasakan dirinya sendiri. Dia benar, dia napeng je tak pegah dajuk. Dia napeng hod aja. Ni pasot lerok lemah jerah. Kesembilan, mengherankan dirinya dan suka ia sebab melihat akan kebajikan yang diperbuat itu. Ta'ajub kun dalam bahasa Arab. Ujub dalam bahasa Aceh kun, ujub. Merasa hirun ke draw dia. Seolah-olah draw tu. Ya, nah? Yang lagak, yang hebat, yang gantung. Yang biasa kejadian mana. Dia tanya beragam. Ha, wate talu hudro dadang iko cermin. Ha, wate ta udro tu. Ha, umma muda lungo mentong. Ha. Ha, hebat lu mentong. Mata itim populan ji mi lu ya lake. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tua tanya ke Allah yang pegat lagaknya. Padahal you kun doa. Wate talu hudro de ba cermin yang you kun doa. Allahumma kama asimta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, lagi dron ne pelaga ne peget lun. Ha, ya Allah ne peget akhlak lun. Nyo kan degelo cermin, kada hukalan, o kumantang hitam, kulit kumantang dari, mata mantang terang, bo hidung mantang mancung dan sebagainya. Hana tingat bahwa wajahnya itu diciptakan oleh Allah begitu indah. Hana tingat bahwa begepujrah akhlak bayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling rayu. Ya, yang paling rayu fahala, yang paling rayu derajat singgah di akhirat ialah orang yang paling good akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji apa? Tidro urang inam. Leuh meninggal leko kan, kabeh indah ngumkawin ngaurin ngauragam lain. Nah, tak kedilah tak dua boh leko gurinongnya. Yang singgah orang akhirat ke pegah gurinong yang kepeduk leko ke iku ke manua. Tak kedi Mandu wapoh leko ke tamon syurga dan ngayang-ngayang tamon syurga. Kepeduk leko ke ika dua wapoh. Yang tak kepilih le urinang yang. Yang singah kepegah, urinang yang kepilih leko ke yang, toh yang paling god akhlak. Yang kepilih. Nah, benar. Jadi, lagi yang. Nah. Adikon mandu wapoh leko urinang singah urakhirat kejuk. Hana. Tapi punya beragam, yang mesir nak mungkin wabah, man wabah kejuk, sehingga di akhirat. Bila selamat iman mandua, menyohana selamat iman, kalam neraka ke di Bandung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi, kena pegah tuh yang god akhlak, yang kepilih. Karena lagi yang kepegah, nah, kepertinya, bak sirak urinam oleh Rasulullah SAW. Kemudian ke 10 riya, yakni berbuat ibadah tiada dengan karena Allah. Okay, umpama aji aku sembahyang bakal nak sembahyang aron karena maling mak tuan, bakal nak sembahyang karena maling ayah tuan, bakal nak sembahyang maling anu sebab anu gay sembahyang hai pompon ji ile pompon ji ile. Tapi hanjut lagi yang sampai ya pada Allah, ha ya, baik pada Allah. Dengan iaitu riyanya kumpul hum dia tak pegang alian saya abut saya merno tak pegang perubahan diri supaya beli lagi ya. Tak buat ibadat berkarena Allah lagi tengok buka puasa Allah malaka sumtu ya Allah karena engkau aku berpuasa yang lebih-lebih singgah orang Asyura ya, Asyura sunat puasa kepampun dosa tengok oleh Allah setahun yang lalu dan bawa orang Asyura nyo lihat peristiwa-peristiwa yang raya-raya termasuk yaitu tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Nah, tenggelamnya Fir'aun dalam laut Kalzum. Karena Fir'aunnya nyo bakji jumpu na itu. Ria na bakji, kekabu na bakji, ujuk na bakji, jumpu na itu bakji. Kasih dunia na itu bakji, kasih kemegahan na itu jumpu na. Betul-betul Fir'aun. Ya, teman. Ya, tanya baik nama sifat. Dan sifat Fir'aun. Ya, sifatnya bah bajih betul. Ya, sifat yang yang menghancurkan diri dia. Bila nama sifat. Dan sifat yang buruknya. Jadi ke 10 riya. Yang ini berbuat ibadah. Tiada dengan karena Allah. Ya, menyokong tanya dah buat ibadah. Kan karena Allah. Karena tak pedih buat kau. Karena wajib tepa lego kanyo bawa nak tak buat ibadat baik semayang puasa berzakat haji berkorban bersedekah dan lain sebagainya yang gugur riya ya ya mana agak contoh mama era ulu korban ada kami yang sini ukun yo lon lon kena korban sini ada kami tapi ni pegang pengumuman mak mim baik fikir lon hana lon korban dan sebagainya. Ya, nyari ya. Teman, punya tujuan ke? Bahawa, ya, waitim, kurban-kurban orang yang lain. Orang lain waitim kurban si. Ya, wadah dari orang yang lain. Tapi yang sangat halus di dalam membedakan dalam hati katanya. Untuk tak bedakan. Salah-salah ria ibadah tekan. Tujuan ke orang lain tekan. Tak ke? Kebifalah tekan. Ya, tekan hidup riang dah rencana apa dia sebab kau pecu ha, benar alian kau pergi bitim kerja dia dah pegah bitim tu pembuat ibadat dia dah pegah dia katanya mati yang kedua macam salah-salah ha, dah sempurna salah-salah angah mandu bahkan kau hidup jihan ya. Dan sekalian yang tersebut itu iaitu setengah daripada dosa yang besar yang dalam hati yang membinasakan manusia yang dapat binasa katanya dan tiput-tiput yang beruknya ya jadi boleh lihat katanya karena sifatnya hana tersadari padahal artinya kaya kerasi katanya ya. Tetapi kebanyakan manusia itu lalai daripadanya dan sedikit orang yang mengetahui akan dia diurung yang depur adanya sebab ia tiada bersungguh-sungguh menuntut akan ilmu tasawuf dan tiada ia menjalani akan ia Kayan hana rencana membacut pi merenau ilmu untuk membersih jiwa kayan daripada penyakit-penyakit batinnya. Jadi meyo kayan memang nah kayak minta ilmu yo pegelih baca-baca. Memang berat pada pegelih hati. Berat buat pegelih hatinya. Tapi walaupun berat baca-baca tak puasa, tak berzikir, yang mana tak tundro baik bagah bengi, tak tundro baik tegabu dan sebagainya. Dan dari karena inilah kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Artinya barang siapa menuntut ilmu fiqah dan tiada ia menuntut ilmu tasawuf. Ilmu fiqah saja getuntut kaya. Dari matan dekri, bajuri, iana, mahali, patuhab, tufah. Ya, kitab, taisir akhlak, hana gebut. Kitab siruh, hana gebut. Kitab-kitab yang menerangkan tentang membersihkan hati, hana gebut. Ya, hum, hana galak, gaju menang. Maka sungguhnya jadi pasir ia. Karena hana gepermun lego yang tentang membersihkan hati kaunya daripada penyakit-penyakit sipluhnya. Walaupun ilmu fiqah tinggi tak kaunya, hati kaunya menuh je. Nah hasud bagaian, hidup bakhil bagaian, kasih kudunya bagaian, yang pasir hati kaunya. Mau walaupun bercara lahir, hana dah dah. Tiga-gah sekai watai tubit. Ya, rupanya berat lego. Ya, watai, tak, watai tubit berat. Watai tibit amarah beratatan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, man laysa lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimah. Barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi, itu Indonesia ditakuti atasnya mati dalam kejahatan. Ya, jadi Sufyan Suri gopnyan Nasirul murid. Murid kaya carang datang. Kebicaraan murid kaya. Carang datang murid kaya. Tapi li muridnya naidu penyakit dengki baju. Naidu penyakit iri baju. Nah, penyakit iri. Jadi hanjitna orang yang lebih bagaimana. Yang mana orang lain lebih sakit kaya. Yang nak orang yang lain lebih demam kaya. Yang nak orang yang lain lebih susah kaya. Sehingga dalam tempat belajar yang dipimpin oleh Sufyan Suri, murid gonyanya cara nakal. Tapi nak orang lain yang lebih bangunnya. Ya. Sehingga muridnya jatuh sakit. Karena pekon iri hanjit gop, hanjit na gop yang lebih. Kak sakit sehingga gacok oleh orang cip, wow gempung. Padahal muridnya carang nadhan, carang tak muridnya. Cok, wow gempung. Karena katrip sakit di gempung, kepesan lima konyan, bak gure konyan, bila nawatai gak sawu, iaitu murid konyan yang sakit penuh. Bedohlah Sufyan Suri, karena nawatai gak jenguk gak sawu. Sehingga awak teruk ke rumah ke kalon le Sufyan Suri muridnya kalipih lagi sin kapi juta ka ha. Sehingga mawatian menurut Sufyan Suri wate ge muridnya sikarap mati kara abih ha karam ninggal. Sehingga getuntun dengan kalimah la ilaha illallah kulle Sufyan Suri hai murid lo kulle kata kalimah la ilaha illallah. Nah, geyukun kalimahnya, getalkin, geperno muridnya kalimah la ilaha illallah. Sehingga muridnya hana mengkon. Ya, teduk dari tu tebli atuh Sufyan Suri sehingga itu bit nari. Hai Sufyan Suri. Beli akung-kung kalimahnya. Yang ikulun. Kalimah yang paling lu benci. Gara-gara nasifut iri, benar? Ya, dia ke penyakit yang berbahaya, yang sehingga dia kemati kapai. Mami kau benci kepada kalimah tauhidnya berpuluhan rumah. Kau benci kepada kalimah la ilaha illallahnya. Anali. Ya, sehingga mawatnya, karena tren yang banyak, meninggailah murid-muridnya. Waktu meninggai murid-muridnya, maka Sufyan Thawri kekalut berpuluh huruf. Kemudian apa Allah? Berpelemah murid-muridnya, kena tanya. Bak malam yang berpuluh lemah murid-muridnya, lap neraka. Ketanya oleh Sufyan Thawri. Hai murid lun, pakat kata, tak tamang lap neraka. Padahal kata, seorang murid kuat ibadah, seorang murid yang jarang tahan. Wahai gurai lun Sufyan Thawri. Sebutuh iji bak lun nyo na penyakit, ya hanan sadari leron. Yang hanan depu leron. Yang hana truk nasihat ron kulunyo. Bak lun nasaboh penyakit batin. Yaitu sifat iri. Maka karena yang ku gara-gara sifat irinyo, ya lunyo hutlan raga. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Tapi kaitnya sifat irinya, iri dengki kianaknya. Tapi kaitnya sifatnya sifat biasa-biasa. Maka gukun sifatnya, ya, yaitu menyona bagunya, ya, sifat yang membuaki kepada yang berbahaya. Maka nah tanya bagunya, tanya yang berdosa besar. Maka kau pegelih diri katanya supaya katanya selamat. Yang aku kepegang barang siapa tiada baginya bahagian daripada ilmu kaum sufi itu, nisya ditakuti atasnya mati dalam kejahatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, malam yataghalghal fi ilmina haza mata musirran alal kabair walam yash'ar. Artinya, barang siapa tiada sungguh-sungguh masuk mengetahui ilmu kami ini, artinya ilmu tasawuf, nisya mati ia padahal mengekali akan beberapa dosa yang besar, padahal tiada ia tahu akan dosa itu. So mantap. Ya. Yang hana gemu sungguh-sungguh getamam, gemernau, getuntut ya ilmu tasawufnya, ilmu membersihkan jiwa gonyan, nyo gonyan salah-salah mati gonyan. Sementara gonyan tetap ada dosa-dosa yang rayu. Padahal gonyan hana gedepu bahwa dosa-dosa rayunya kaidu baati gonyan. Gara-gara dosa-dosa rayuknya ku, sehingga aku nyat getut li Allah dalam neraka. Patai getut dalam neraka juga abai. Wah watai ku pejut lam kekalan mantang mutulih ba'ati tekabu. Mantang mutulih iri. Mantang mutulih deki. Getut lam juga abai. Jam abai. Hanan cip. Wah watai ku pejut kembali. Ya. Ke sidra urung. Mantang mutulih tekabu. Getut lam. Gedut lah. Menang-menang gelaju. Sampai tulisan. Tulis berarti terkabungnya bergaduh. Maka kadang-kadang gedut teruk. Sampai leher. Iaitu leher puluh ribet tun payah gedut. Supaya orang terhapus. Sifat iaitu iri dengki kianat. Sifat terkabungnya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Semoga katanya pandu bersih hati kita daripada sifat-sifat yang membahayakan diri katanya. Ya. Semoga nyoku dari ulun tuan ni malamnya kiranya bermanfaat bagi diri pribadi ulun tuan dan juga bermanfaat bagi hadirin hadirat sekalian di manapun berada. Maka enok mantang hadana Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga.

0: Nama saya Khaira hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali Banda Aceh malam ini, tentunya kita dengarkan dan kita simak bersama Sandiwara Radio dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang yang diproduksi oleh RRI Laksmaoy. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Nuk, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas!
5: Hutan
4: lewat,
5: takut
4: nekat,
5: manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
7: Iya juga ya, mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
5: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Kok hujan? Aduh, gimana ini?

0: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
1: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
0: Oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
0: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
0: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
3: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
0: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
4: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
0: Boleh.
4: Oke.
0: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
3: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
0: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, bener serem.
0: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
0: Ya, kenapa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
4: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
0: Bener tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
3: Pagi datang membawa harapan baru.
0: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
4: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan selamat malam untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung melalui frekuensi kami di 97.7 FM. Selamat malam dan juga selamat bergabung untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital Streaming dan juga di streaming rri.co.id. Oke, untuk Anda pendengar yang sedang di rumah, sedang menikmati suasana malam, yang sedang duduk di rumah, yang sedang bercengkrama dengan keluarga, dengan teman, atau bahkan yang lagi ngopi di warung kopi favorit Anda ya. Dan tentunya di malam hari ini saya akan hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat mulai menunjukkan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Nah, pendengar, melalui konsep pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim, program ini tentunya diharapkan mampu mencetak generasi tangguh yang siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa program sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan pendidikan yang masih dihadapi daerah, terutama tingginya angka anak putus sekolah akibat faktor ekonomi. Kalau di Aceh Besar sendiri, pendengar, masih memiliki ribuan anak usia sekolah yang belum terdata secara optimal dalam sistem pendidikan formal. Nah, tentunya dengan hadirnya sekolah rakyat nanti diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus juga untuk memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi. Sebagai informasi tambahan juga mengenai kemiskinan yang ada di Aceh Besar, pendengar, untuk saat ini masih berada di kisaran 11%. Karena itu pemerintah daerah menyambut baik kehadiran sekolah rakyat sebagai salah satu instrumen strategis dalam menurunkan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Nah, pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita simak bersama dan kita ikuti bersama pelajaran tajwid dengan Ustadz Asnawi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan wa nura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man ittaba'u ila yaumiddin. Para pendengar, para qari dan qariah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran tajwid. Dengan pertemuan ini, kajian makra yaitu surah Al-Anfal mulai dengan ayat 41 hingga ayat 42. Dan nanti ketika bahasan tajwid berlangsung, anda kesempatan berkenan untuk menggabungkan diri membacakan makra ini surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42 dengan nombor kontak 0651443336. Berikut mari kita membaca bersama mendengar makra berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 42 dari surah Al-Anfal. Silakan dengan nomor kontak 0651-44336. Bacaan sekarang yaitu surah Al-Anfal ayat 42. Silakan dengan 0651-44336. Sambil menunggu Anda bergabung, mari kita bahas berikut ini yaitu sifat huruf tentang sifat ghunnah. Sifat ghunnah artinya sifat yang ketika dilafadzkan menimbulkan suara ghunnah, suara dengung langsung terhadap huruf-huruf itu, dan terbagi kepada dua. Ada yang ghunnah asliyah dan ghunnah far'iyyah. Asliyah dan far'iyyah. Yang dinamakan dengan ghunnah asliyah, ghunnah yang asalnya, ghunnah pokok, yaitu ucapan huruf dengan tidak didengungkan sampai dua harakat, hanya sekedar lewat saja. Kemudian yang hanya sekedar satu harakat, satu gerakan untuk pengucapan huruf ini. Kemudian yang ucapan yang harakatnya lebih, yaitu ghunnah far'iyyah. Far'iyyah ini lebih dari mulai dua hingga sampai seterusnya, sampai enam ketuk, tiga alif, enam harakat, apabila dia bertasydid. Ucapan ini berlaku untuk huruf-hurufnya adalah mim dan nun. Mim dan nun inilah sifat ghunnah. Dan kalau satu harakat, cuma apabila dia berbaris. Apabila dia berbaris dan bertemu dengan yang tidak ghunnah, menjadi izhar. Nah, ini adalah huruf yang asalnya huruf berbaris dan mati bertemu dengan yang izhar. Sementara yang ghunnah far'iyyah, apabila dia bertasydid. Bertasydid itu dengan disebutkan dengan wajibul ghunnah. Nah, itu langsung dengan sifatnya, langsung dengan sifat ghunnah. Jadi sunnah lafaz ghunnah asliyah, asalnya nun berharakat, nun berbaris saja. Kemudian apabila nun berharakat itu tanpa tasydid dan tanpa, kemudian tadamati bertemu dengan izhar. Kemudian yang far'iyyah apabila dia bertasydid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh,
1: Pak Ustaz.
0: Ya, kemana saja Fitri? Sudah lama sekali. Lebih 2 bulan.
1: Sibuk kali, Ustaz.
0: Oh, ya sibuk. Ya, nanti ya. Dipersiapkan walaupun sibuk-sibuk, di sela-sela sibuk tetap baca Al-Qur'an. Tetap ya. Bergabung dengan RRI. Ya, silakan Fitri.
1: Surat apa nih, Ustaz?
0: Surah Al-Anfal ayat, sekarang satu ayat saja boleh karena panjang ayat ini. Surah Al-Anfal ayat 42.
1: Ayat berapa?
0: 42.
1: 42.
0: Ya, id antum bil udwati dunya.
1: Bentar, 42.
0: Ya. Id mulainya.
1: Apa surah apa tadi? In kuntum ya?
0: Hah?
1: In kuntum kan?
0: Iya, id antum.
1: Hah?
0: Id antum bil udwati.
1: Oh
0: iya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza an

0: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
1: Kalau berhenti mafula.
0: Amran kana mafula. Liyahlika man alaka ambainati wa ya ya may hayya ambainat.
1: Bayinah. Bayinah.
0: Wa inna allaha lasami'un alim.
1: Sampai sini aja. Jadi sampai sini saja.
0: Situ aja.
1: Iya.
0: Okey, makasih dan makasih Pak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali bergabung dengan Fitri Darussalam. Baik, saudara pendengar, sekarang kita jeda sebentar, kita simak dengan Kilau Pancasila, dan nanti setelah 4 menit atau 5 menit setelah ini kita sambung kembali.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, silakan Ibu Nani.
3: Bu Ani.
2: Ibu Ani, Masih. Ya. Hampir mirip salah. Silakan Ibu Ani.
3: Iya. Dari ayat 41 ya.
2: 41 ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: வணக்கம் வாவுலாவி.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ani di Imasin. Ya, silakan setelah Ibu Ani dengan 0651443336 surah Al-Anfal ayat 41. Kita lanjutkan dengan sifatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan
3: Ibu Rosna. Ustaz.
2: Ah, Ibu Rosna di
3: ya.
2: Kecil ya.
3: Ya, ya. Temannya enggak ada Ustaz.
2: Oh, enggak ada, sendiri aja. Kemana teman-temannya?
3: Saya di tempat anak.
2: Oh iya. Dengan anak boleh juga, digabung aja.
3: Iya.
2: Nah, silakan Bu Rosna.
3: Iya.
2: Tulungnya Bu Rosna kecilin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنت

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى

0: بينة وإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rasna di Gici Kayajato. Silakan setelah Ibu Rasna dengan 0651-44336 yang bacaannya surah Al-Anfal ayat 41. Silakan dengan 0651-44336. Sambil menunggu kita, ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan. Iya, lanjut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz antum bil udwat.
1: Ya. Oh, ya. Ini Diana nih. Sambung lagi, dicoba lagi. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, babe, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Babe Petimura di Banda Aceh. Kita lihat di sini di makra wa'lamu annama. Assalamualaikum.
2: Pak.
1: Iya, silakan, Bu.
2: Iya.

يا حليك من هلك عن بينات ويحيي من حي عن بينه.

0: العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nursiah di Pulau Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada diam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Oh iya, silakan Adik Salha.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Ya, sambung dengan neknya. Halo, Dek Saleha?
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu Nur Saleh di Sigli, silakan setelah Bapak Ibu Nur Saleh dengan 0651 44336, bacaannya surah Al-Anfal ayat 41. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nani. Ya silakan. Halo, dengan Ibu Nani. Halo. Ya, diperkenalkan dengan baik, jangan coba-coba, langsung aja, enggak perlu malu-malu. Iya, dengan tadi wa'lamu di sini mim di sini. Ya, assalamualaikum. Ah. Jangan ketawa, langsung-langsung ya. Dengan siapa?
3: Dengan Ibu Siti Zahra.
2: Iya, ini pendatang baru ya.
3: Iya.
2: Iya, di mana Ibu Zahra, Siti Zahra?
3: Di Balai Pengajian Miftahul Abrar.
2: Di mana itu?
3: Di Cigayate.
2: Oh, yang tadi juga ya?
3: Iya.
2: Iya, silakan Ibu Siti Zahra.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

وَيَتَامَى

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن

0: Ibu Zahra? Halo Ibu Zahra?
1: Iya Ustaz.
0: Ini Uci Kayjato apa Biftahul Abrar ya?
1: Iya.
0: Ah, itu ada Bu Rasna, Ibu ada lagi Ibu Malinda,
1: ya,
0: kenal?
1: Iya. Ada tiga lagi.
0: Ustaz. Oh, ini mau baca lagi, mau sambung?
1: Baca, Ustaz.
0: Iya, silakan dengan siapa?
1: Dengan Ibu Mardiana.
0: Oh, ya yang kemarin ya, Ibu Nur. Ibu Marlinda ada juga?
2: Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu Marliana ya.
2: Mardiana
0: ya, silakan.
2: Itu juga jatuh.
0: Iya, ya kemarin juga kan?
2: Iya.
0: Oh, tadi Ibu Rasna tadi sendiri enggak ada situ?
2: Oh, Ibu Rasna di Cibre.
0: Oh, tadi ada ngaji tadi dari Cibre ya?
2: Kami di Bale nih.
0: Oh ya, berarti Ibu Rasna di Cibre sekarang ngaji barunya ngaji tadi.
2: Iya.
0: Oh ya, silakan Ibu Martinda.
2: Marliana. Om billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu

0: 我的房屋老了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Marlinda, ada?
0: Marlinda ya?
1: Marlinda ya?
0: Iya, iya.
1: Ya, silakan Ibu Marlinda.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tolong Ustaz ya, dikoreksi kalau ada yang salah.
1: Iya, sama-sama kita dengar. Ngoreksinya.
2: Oh.

وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله

tum la talab tum fir mi

0: أولى
1: أمرا كان أمرا إخفى
0: أمرا كان مفعولا

اهدني وابني السبيل إن كنتم آمنتم.

وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان

وهم بالعدوة القصوى.

0: وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nani, sebagai pembaca qari terakhir kita, qari terakhir, dan kita pelajari sampai di sini,

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini perbuatan kita. Insyaallah berjumpa kembali pada Kamis malam Jumat akan datang, dan yang bergabung malam ini Fitri Darussalam, kemudian Bu Ani di Ayimasin, Bu Rasna di Gici Kaya Jato, Diana di Sigli tapi tidak tuntas. Kemudian Babi Patimura Banda Aceh, Bu Nursiah di Pulau Aceh, Ade Saleha dan neknya di Matai. Kemudian Bapak Ibu Nur Saleh Sigli, si Ibu Siti Zahra, kemudian ke di Gici Kaya Jato atau di tempat pengajian Miftahul Abrar, kemudian juga dengan alamat yang sama Ibu Mardiana, Ibu Merlinda dan Ibu Erni. Ini mereka ini adalah di Gici Kaya Jato. Kemudian berikutnya Ibu Nurjannah di Ulu Kareng, Ibu Nur Laili di Pagar Air, dan terakhir Ibu Nani di Lambu Banda Aceh. Bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada malam Jumat akan datang, masih bergabung untuk RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid dan masih makra yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh malam ini, saya Khaira masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan apa kabar Anda pendengar di malam hari ini? Mungkin sebagian dari kita juga sudah istirahat ya, sudah menikmati mimpi indahnya di malam hari ini. Dan juga mungkin ada sebagian dari kita yang masih menikmati suasana malam, jalan-jalan mengelilingi kota Banda Aceh ya, dengan pasangan, dengan teman, sambil bercerita. Ada juga yang sedang nongkrong di warung kopi, di kafe-kafe favoritnya, sambil menikmati americano, matcha latte. Oke, di malam hari ini pendengar tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu dalam ruang rindu khusus untuk lagu manca hits ya di ruang rindu malam ini. Dan untuk Anda mungkin yang pengen request, boleh di WhatsApp aja ya, lagunya mau diputerin lagu apa sama kirim salam ya. Saya terima di WhatsApp aja. Untuk telepon kita off-kan dulu deh malam ini ya. Kita nikmati aja, kita santai aja untuk malam hari ini. Atau barangkali untuk Anda juga pendengar yang mau update informasi cuaca di malam hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah hujan, mendung, atau gerimis, atau panas banget walaupun sudah malam ya, boleh melalui line telepon, melalui line WhatsApp kami juga di 0852-8285-4445. Oke, malam ini kita dengerin dulu lagu Oldies, bukan Oldies, maksudnya Manca Hits dalam ruang rindu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasional

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, khususnya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ya. Oke, pendengar, saya akan bacakan yang ada di WhatsApp sebentar ya. Mana ya? Selamat malam Kak Ira. Iya, malam kembali. Assalamualaikum. Saya pengen banget diputarin lagu Waka Waka darinya Shakira. Mengingat ini lagi ada jadwal Piala Dunia, dan saya pengen banget diputarin lagu tersebut karena rindunya di tahun 2010. Banyak banget yang putarin lagu itu. Terima kasih Khaira. Iya, sama-sama. Oh iya, 2010 kan lagi hitsnya dengan lagu Shakira Waka Waka Waka itu ya. Siapa yang bisa hafal? Saya gak bisa hafal sih. Oke, kita cari dulu lagunya Safira Waka Waka Waka ya. Oke, mudah-mudahan dengan saya hadirkan lagu tersebut dan dapat mengobati rasa rindu Anda yang sudah request di malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, boleh di WhatsApp di 0852-8285-4445. Atau Anda ingin berbagi cerita Anda di ruang rindu malam ini, silakan. Ingin berbagi rindu Anda dengan siapa gitu, silakan ya. Kalau rindu itu memang berat, kata Dilan, nggak sanggup, biar dia aja deh. Oke, nggak perlu lama-lama, kita hadirkan dulu lagu darinya Shakira dengan judul Waka Waka. Selamat mendengarkan.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, khusus untuk Ruang Rindu di malam ini. Ada juga yang minta request diputarin lagu Utada Hikaru, judulnya First Love ya. Oke, salamnya gak ada ini. Salamnya gak ada, mungkin untuk semuanya aja deh ya, yang dengerin Pro 1 di malam hari ini. Oke, coba kita baca juga yang ada di WhatsApp Pro 1. Pendengar, siapa ya ini? Oh, Winarso di Pemalang, Jateng, Jawa Tengah ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam Bro Satu Aceh. Oke, selamat malam juga, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, cakep. Bukan pantun dong. Request lagu Kansas Jazz in the Wind. Di sini listriknya baru nyala. Wah, mati lampu di sana. Udah berapa jam mati lampunya? Kenapa? Penyebabnya itu apa? Sayang juga ya. Aduh, pasti kesusahan banget deh kalau mati lampu ya. Kita kayak ribet banget. Gak tahu mau ngapain, ya kan? Ya syukur kalau misalnya ke warkop ada genset, bisa aja itu ya kan sebagai penenang sebentar doang. Tapi lebih enaknya ya di rumah sendiri. Oke deh, coba kita hadirkan dulu ya lagu dari Utada Hikaru, judulnya First Love. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam. Dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Rindu di malam hari ini, yang sudah request ya, walaupun tidak banyak sih untuk malam ini, gak apa-apa. Oke, ini ada juga yang dapat salam ya, ada yang kirim salam ini, katanya salam buat Mas Wani yang sering masuk Depart 1. Mas Wani itu alias Bang Dimas ya. Dan juga untuk Bang Putra, Bang Badral, sama Bang Arso ya. Oke, dapat salam itu untuk bestie-bestie aku yang sering masuk di part 1 ya kan. Aduh, yang di sebelah jangan pantau-pantau dong, kan barusan sudah bergabung juga. Oke, pendengar, seperti biasa sesaat lagi nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila, dan juga akan ditemani dengan jazz musik sebagai pengantar tidur Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Mas 1 esok pagi di frekuensi 97.7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر أشهد أن لا

الله أكبر سمع الله لمن حمده

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Bashah LCMA. Kepada Tengku, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita returkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-127. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك seandainya engkau tidak sampai kepada Allah, seandainya engkau tidak sampai kepada Allah, seandainya engkau beranggapan engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya dosa-dosamu dan terhapusnya rasa merasa lebih baik dalam hatimu, niscaya engkau tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Walakin idza arada ay yusilaka ilaihi, akan tetapi apabila Allah ingin menyampaikanmu kepadanya, ghatta wasfaka biwasfihi, Allah akan menutup dosamu dengan sifat ampunan dan rahmat-Nya. Wana'taka bina'tihi, dan Dia akan menutup hatimu yang merasa lebih baik dari orang yang lain dengan sifat mulianya Allah. Fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika, maka Allah menyampaikanmu kepadanya itu disebabkan sifat rahmah dan mulianya kepadamu, bukan dengan ibadah yang engkau persembahkan kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah kita subuh ini agak panjang sedikit, tapi akan kita coba jelaskan perbagian, walaupun tidak mulai dari awal. Yang pertama, bahwa manusia ini umumnya
Katakanlah kita orang-orang beriman pada umumnya itu tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Ini pada umumnya. Tapi nanti ada orang-orang beriman yang berada di luar dua ini. Tapi pada umumnya tidak terlepas daripada dua bentuk dosa. Dosa yang pertama adalah dosa zahir, yaitu bentuk maksiat kepada Allah dengan tubuh bagian zahir. Dosa-dosa zahir, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki, dosa yang dilakukan oleh isi pikiran dan lain sebagainya. Nah, ini dosa-dosa zahir. Ketika kita melakukan dosa-dosa ini, kita akan merasakan diri kita sangat kotor sekali. Kita akan merasakan diri kita akan sangat bernoda, buruk sekali, karena dosa-dosa zahir tersebut. Itu yang pertama. Kemudian dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin ini justru sebaliknya sering timbul karena ketaatan kita. Ketika kita berangkat dari dosa yang sebelumnya kita merasa kita kotor dengan maksiat tersebut, kemudian kita taat kepada Allah, kita berubah, kita taat kepada Allah, kita ke masjid, kita ikut pengajian, dan kita perbanyak amalan-amalan wajib dan sunat, yang timbul kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain yang masih berdosa seperti kita dulu. Taat yang melahirkan merasa lebih baik itu masalah. Dengan berbuat taat kemudian kita mulai merasa kita pantas mendapatkan surga, bahkan merasa Allah harus memasukkan kita dalam surga. Dengan berbuat taat kemudian kita merasa ya lebih suci dari ya orang lain yang katakanlah masih berbuat dosa seperti dulu kita pernah berbuat dosa. Dan itu bisa dibuktikan, misalnya setelah kita taat, setelah kita baik, setelah kita banyak tahu tentang agama, kalau ada orang yang meremehkan kita, kita marah. Dulu waktu masih dalam maksiat kita enggak marah karena memang kita merasa kotor, layak diremehkan. Tapi begitu kita sudah lebih baik, kita ketika diremehkan kita marah. Itu tanda kita bermasalah. Seharusnya tidak ada beda, baik ketika kita masih berbuat maksiat maupun setelah kita sudah taat mau diremehkan, sama aja. Seharusnya seperti itu. Ketika kita diremehkan kemudian kita merasa tidak senang, kita merasa tersakiti padahal kita sudah baik, berarti ketaatan kita itu belum betul-betul untuk Allah. Nah, itu namanya dosa batin namanya. Dengan taat merasa lebih baik dari orang lain, ketika berbuat maksiat merasa kita bernoda atau kotor. Nah, umumnya kita orang-orang beriman, kita tidak akan terlepas dari dua kondisi ini. Walaupun enggak selalu, tapi sering. Nah, orang yang berbuat maksiat merasa kotor, orang yang berbuat taat kerap kali merasa diri lebih baik dari orang lain dengan ketaatannya. Orang alim kerap kali merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya daripada orang awam. Seringnya seperti itu. Nah, umumnya manusia seperti itu. Dalam maksiat dia merasa dirinya kotor, dalam ketaatan dia merasa dirinya menjadi lebih baik. Dua-duanya tentu tidak harus terjadi, seharusnya tidak terjadi. Tapi umumnya manusia tidak terlepas dari dua kondisi itu. Nah, kalau kondisi kita tidak lepas dari dua keadaan itu, maka bagaimana cara kita bisa sampai kepada Allah? Sedangkan untuk sampai kepada Allah,
itu harus bersih, baik dari model dosa pertama atau dari model dosa yang kedua. Harus bersih dari dua-duanya, tapi kapan bersihnya? Nah, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kalau kita tunggu bersih dari dua-duanya untuk sampai kepada Allah dengan anggapan hanya akan sampai kepada Allah jika bersih dari dua-duanya, maka kalau begitu anggapannya kita tidak akan pernah sampai selama-lamanya kepada Allah. Nah, ya, itu yang pertama. Jadi di bagian pertama ini kita diperintahkan oleh Allah terus bermujahadah kepada Allah, terus berusaha walaupun masih kadang-kadang berada di model dosa pertama atau berada di model dosa kedua. Karena kalau kita simpulkan misalnya untuk terlepas dari dua-duanya, ini susah. Ujung-ujung salah cok kesimpulan, dia keputusan. Jadi lagi orang anti kepubut maksid, lampu but maksid, tidak tenang, dia merasa jauh dari Allah. Kemudian setelah berbuat taat, merasa justru sudah baik sekali, sudah berhak dapat surga. Akhirnya dia memutuskan, tiawai kon jinopikon kibancaran. Nah, ini keputusan yang salah. Umumnya memang tidak akan lepas dari dua-duanya. Cuma meskipun tidak bisa lepas dari salah satu keduanya, di sini ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang-orang yang bermujahadah, berjihad, artinya melawan dirinya, melawan dua dosa tadi, kalau enggak salah satunya, ya, pokoknya salah satunya. Orang-orang yang selalu melawan salah satu dosa tadi untuk sampai kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan jalan kepada kamu. Bahkan di sini disebut subul, di sini jamak, bukan sabil, bukan satu jalan, banyak jalan. Yang penting ada mujahadah, jangan menikmati kondisi dua tadi. Jadi kalau kemudian sudah berusaha untuk tidak melakukan maksiat, tapi kadang-kadang terpleset, jatuh lagi dalam maksiat, bangun, segera beranjak, segera kepada Allah. Dan kemudian kalau sudah jadi baik, timbul sesekali perasaan lebih suci, lebih baik daripada orang lain, istighfar, taubat, dan tetap menuju kepada Allah. Yang jangan mengambil kesimpulan, saya tidak ada jalan kepada Allah. Wati tengah maksid, lab sabila maksid, wati kagot, kau merasa roh lebih hayu, kah ada jalan. Jangan sampai merasa tidak ada jalan. Jalan tetap ada. Cuma harus ada mujahadah. Ketika berbuat maksiat, minta kepada Allah untuk diselamatkan dari maksiat. Ketika sudah taat, kemudian merasa diri sudah lebih baik, minta kepada Allah untuk dibersihkan hati. Jadi dua-duanya itu harus ada mujahadah. Jangan kita pikir mujahadah itu untuk si pelaku maksiat zahir saja. Yang sudah taat tidak perlu mujahadah lagi. Dua-dua harus mujahadah. Dalam maksiat kita bermujahadah, berusaha untuk selamat dari kubang maksiat. Dalam ketaatan kita juga harus mujahadah, memastikan hati kita ini beribadah kepada Allah bukan untuk kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi beribadah kepada Allah murni karena kita hamba, harus mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kalau Allah berikan kita hadiah bonus, alhamdulillah. Kalau Allah pun tidak berikan, itu hak Allah. Jadi jangan kemudian ketika maksiat merasa diri memang sudah pasti masuk neraka, ketika taat merasa diri sudah terlalu pede, sudah pasti dapat surga.
Nah, ini sama saja. Jadi mujahadah itu dua-dua sisi. Bagian yang kedua, nah ini yang penting. Bagian yang kedua disebutkan. Dan pada dasarnya, ya, kalau katakanlah kita tidak terlepas, tidak bisa terlepas dari dua-dua dosa tadi, dosa zahir dan dosa batin, dan kalau demikian kita tidak akan sampai kepada Allah, katakanlah anggapan ini benar, maka kalaupun kita sampai kepada Allah, itu bukan karena kita atau bukan karena usaha kita. Tapi kalaupun kemudian kita sampai kepada Allah, itu karena memang Allah yang ingin menyampaikan kita kepadanya. Kan gara-gara hayu tak ibadah dan yang teruk tiba Allah. Nah, maka di bagian kedua disebutkan, walakin idza arada ayyusilaka ilaihi, akan tetapi apabila Allah ingin menyampaikanmu kepadanya, ghatta wasfaka biwasfihi, Allah akan menutup sifat maksiatmu tadi dengan sifat rahmah dan ampunannya. Wa na'ataka bina'tihi, dan Allah akan menutup sifat merasa lebih baikmu tadi, keangkuhanmu karena sudah baik, Allah akan tutup itu dengan sifat kemuliaannya. Maka dengan Allah tutup itulah engkau sampai kepadanya, sehingga fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik, Allah membuatmu sampai kepadanya dengan sebab sifat-sifat rahmatnya, ampunannya, sifat mulianya. La bima minka ilaihi, bukan karena ibadah yang ada padamu kepada Allah. Jadi yang membuat kita sampai kepada Allah itu Allah itu sendiri. Bukan karena kita, bukan karena apa yang kita persembahkan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yudkhilanna ahadakumul jannah amaluh. Kalian tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalan kalian. Ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga denganmu wahai Rasulullah? Wala ana, saya juga demikian, saya tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalan saya. Walakin yataghammadani Allah birahmatih, akan tetapi aku masuk surga karena diliputi oleh rahmah kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita daripada maksiat, kemudian kita menjadi baik dan taat. Karena kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita dengan taat, kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Itu kalau kita selamat dari itu, Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga dengan keselamatan dari Allah tersebut, sampailah kita kepada Allah. Jadi oleh karena itu, ketika kita taat, jangan sekali-kali merasa itu karena sudah 100% usaha kita. Karena seperti kita sampaikan sebelum-sebelumnya, ketika kita taat, kita merasa itu usaha kita sendiri, itu berpotensi timbul rasa lebih baik dari orang lain, lebih alim, lebih soleh, lebih suci dari orang lain. Tapi ketika kita merasa bahwa yang membuat kita taat adalah Allah, maka kita tidak berani merasakan itu, merasakan kita lebih soleh dari orang lain, kita lebih taat dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain. Tidak berani. Bagaimana berani? Allah yang telah memindahkan kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Kalau bukan Allah yang memindahkan, kita masih dalam kubangan maksiat. Bagaimana berani dengan salat subuh ini, kemudian kita merasa pulang salat subuh, lihat orang kita merasa lebih tinggi karena sudah salat subuh berjamaah.
Padahal yang membangunkan kita subuh tadi, membawa kita ke sini, menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita, itu adalah Allah. Maka sepatutnya orang yang berbuat taat, orang yang berbuat kesalihan, itu makin dia taat, makin dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau gerakkan hati dan langkahku hari ini memulai pagi dengan pergi sholat berjamaah subuh ke masjid raya. Kemudian sholat duha nanti, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, telah Engkau gerakkan hati dan langkahku untuk sholat duha. Sholat zuhur demikian juga, sholat asar demikian juga, dan seluruh ibadat kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau bukan Engkau yang menggerakkan hati dan langkahku untuk melakukan taat, sungguh aku tidak akan melakukan taat ini. Kemudian sampai malam nanti, ternyata dari subuh sampai malam kita terselamatkan dari maksiat. Itu pun bukan karena usaha kita, bukan karena hebat sekali kita menjaga dari maksiat, bukan. Itu karena Allah memang menyelamatkan kita dari maksiat itu. Maka ketika seharian kita tidak berbuat maksiat, alhamdulillah. Alhamdulillah kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah kepada Allah. Terima kasih ya Allah, telah Engkau selamatkan aku hari ini daripada bermaksiat kepadamu. Jadi jangan kemudian merasa sudah hebat sekali, hari ini lancar taatnya. Diri yang hebat, bukan Allah. Merasa kemudian sudah bersih, sudah aman karena hari ini sudah selamat daripada maksiat. Tidak, bukan karena kita, tapi Allah. Maka coba lihat surah Yusuf, Nabi Yusuf itu, ketika dikurung oleh Zulaikha, seluruh pintu ditutup, tinggal berdua. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih. Sungguh hammat bihi, Zulaikha ketika itu, si perempuan itu sudah berhasrat tidak baik kepada Yusuf. Tapi karena beratnya godaan perempuan itu kepada Yusuf, membuat Yusuf juga mulai hamma biha, timbul hasrat itu. Karena Yusuf juga manusia biasa, walaupun dia seorang nabi. Tapi apa yang terjadi? Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi kemudian Allah nampakkan kebesarannya. Artinya yang menyelamatkan Yusuf di situ daripada godaan si perempuan itu adalah Allah. Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi kemudian ketika hasrat itu datang, ra'a burhana rabbih, Allah nampakkan kebesarannya. Cuman wallahu a'lam bagaimana bentuk penampakan kebesaran Allah ketika itu yang membuat Yusuf kemudian bergetar takut kepada Allah. Kita juga demikian. Ketika kita terselamatkan dari maksiat, itu karena Allah menyelamatkan kita. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita maksiat, kita tidak akan selamat. Maka ketika kita selamat dari maksiat, kemudian ketika kita taat kepada Allah, dua-duanya nisbahkan kepada Allah. Nah, itu maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Maka Allah lah yang menyampaikanmu kepadanya dengan sifat-sifat rahmahnya, maghfirahnya, mulianya, bukan engkau sampai kepadanya dengan ibadahmu itu. Jadi dari satu sisi memang seperti itu hakikatnya, Allah yang membawa kita sampai kepadanya, bukan ibadah kita. Di sisi yang lain, kalaupun diserahkan kita kepada diri kita sendiri,
kita tidak akan pernah sampai kepada Allah karena kita tidak akan pernah terlepas daripada dua dosa di atas tadi. Dosa zahir dan dosa batin tadi. Cuman di sini para ulama mengatakan ya, harus ada awal dari kita. Karena sama dua-duanya. Orang yang bermaksiat tidak akan sampai kepada Allah kalau dia terus seperti itu tanpa dibantu oleh Allah. Orang yang taat pun kalau kemudian dengan taatnya merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri sudah pantas dapat surga, dia pun tidak akan sampai kepada Allah kalau terus seperti itu. Jadi bagaimana kalau begitu agar si maksiat tadi sampai kepada Allah, agar si taat tadi yang kemudian merasa dengan taat sudah lebih baik daripada orang lain sampai kepada Allah? Di sini para ulama mengatakan harus ada talab awal dari kita. Apa makna talab awal dari kita? Hati kita harus menunjukkan kita ingin selamat dari dua-duanya. Baru kemudian istilahnya harus ada pemancing dari kita di awal. Dari diri sendiri. Nah, ingin selamat dari dua-duanya. Menyadari diri dan ingin selamat, diselamatkan oleh Allah. Sudah pemancing. Makanya ada orang yang taat tapi ujung-ujungnya neraka. Karena dengan ketaatannya itu dia merasa dia di atas orang lain. Orang lain di bawah dia. Dengan ilmunya dia merasa diri raja. Orang lain awam itu budak dia. Itu enggak, bukan ke surga sampainya. Sebaliknya, na'udzubillah, ya. Nah, kalau dia terus seperti itu, susah mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi harus ada pemancing. Apa pemancing itu? Yang pertama, merasa dalam hati itu salah. Yang kedua, setelah dia merasa dalam hati itu salah, dia minta bantu kepada Allah. Seperti yang sering kita contoh-contohkan itu. Seperti Syekh Sya'rawi misalnya. Seorang ulama tafsir besar di Mesir waktu itu. Kalau dia mengisi tafsir di masjid-masjid itu penuh ribuan jamaahnya. Jadi pada suatu hari dia mengisi kajian tafsir di Masjid Al-Azhar. Ya. Setelah dia mengisi kajian tafsir, ketika dia pulang, jadi mobil dia itu oleh supirnya diparkirkan itu pas di pintu keluar. Bukan di pagar luar, di dalam pagar, pas di pintu masuk masjid. Jadi agar beliau ketika keluar masjid langsung naik mobil, kemudian baru dibawa keluar pagar. Nah, pada waktu itu, karena antusiasnya jamaah yang luar biasa mendengar tafsir beliau, maka ketika beliau keluar masjid, dari pintu keluar itu langsung naik mobil. Itu mobil beliau itu sudah dikerumuni jamaah ramai-ramai. Saking senangnya jamaah kepada beliau, saking beliau diagungkan oleh jamaahnya, itu mobil beliau dari depan pintu masjid untuk keluar pagar itu tidak dibiarkan berjalan normal seperti biasa, tapi diangkat ramai-ramai mobilnya. Bukan orang ditandu, mobilnya ditandu. Saking senangnya jamaah kepada beliau, mobil itu diangkat rame-rame, ditandu rame-rame, dibawa, ditaruh keluar pagar masjid. Itu kejadian di Masjid Al-Azhar. Senang sekali jemaah kepada beliau, diagungkan, dibesarkan. Tapi kemudian beliau melihat itu masalah. Nyatanya mana masalah, cukup dan nikmati ya. Justru kita makin tak action aja, makin tak main film aja, ya. Tapi dia menganggap itu masalah. Besoknya dia beli apa, penggosok kamar mandi, dia beli apa semacam super pel atau apa itu untuk membersihkan kamar mandi. Paginya dia pakai baju lusuh, dia tutup wajahnya. Dia bawa alat-alat pembersih kamar mandi, dia balik ke Masjid Al-Azhar, tapi bukan ke dalam masjid. Ke WC-nya dia bersihkan seluruh WC tanpa ada yang tahu itu adalah Syekh Sya'rawi. Untuk dia hilangkan potensi rasa merasa diri
agung, merasa diri besar. Itu maksud harus ada pembuka dari kita. Harus ada rasa itu dari kita. Ketika Allah melihat itu, Allah amankan kita. Tapi kita jangan pernah merasa aman. Jangan kemudian sudah taat, sudah tahajud, sudah duha, sudah banyak ilmu, kemudian merasa aman. Tidak ada yang aman. Allah, kalau Allah mengamankan kita, baru kita aman dunia akhirat, bukan ibadah kita. Terus kita beribadah itu perintah Allah, tapi amannya dari Allah, bukan dari ibadah kita. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain. Ya, misalnya Ibnul Jauzi, jika demikian. Ibnul Jauzi itu ulama besar pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Punya kitab yang luar biasa banyak sekali. Itu juga demikian, ahli dalam berretorika itu. Kalau dia ceramah itu orang nangis semuanya. Demikian juga namanya orang sudah tersentuh hatinya. Akan dibesarkan. Itu ketika orang berkerumunan. Setelah ceramah mengisi pengajian, orang lari berkerumunan mendekati Ibnul Jauzi. Ada yang cium di kepalanya, orang Arab kan seperti itu. Bapak ulai cium, beli jamaah cium, bapak ulai cium, bapak badan, seluruh badannya dikerumuni, dikecup oleh jamaah, saking senangnya. Maka melihat itu terjadi berulang-ulang di beberapa tempat, Ibnul Jauzi suatu hari marah dia. Dengan sikap jamaah yang terlalu berlebihan menurut dia. Tentu jamaah merasa karena cinta jamaah kepada beliau, tapi beliau merasa itu masalah. Sampai beliau mengatakan suatu hari, "Lau araftumuni larajamtumuni bil hijarah." Seandainya kalian, aku sampaikan kepada kalian baik-baik, dengar baik-baik, kata Ibnul Jauzi. Kalian berlebihan. Itu ceramah beliau kepada jamaah, kalian berlebihan. "Lau araftumuni," kalau kalian tahu hakikat diriku, justru sebaliknya, "larajamtumuni bil hijarah," kalian akan melemparkan batu kepadaku. Jangan seperti ini. Baik lagi. Tidak mau dia. Karena dia tidak menginginkan itu. Ilmu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah, kemudian dia ajarkan kepada umat, dia tidak ingin dengan itu mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan dibesarkan di dunia, diagungkan di dunia. Tapi dengan ilmu, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada umat, yang dia inginkan cuma Allah. Kani perayanya, kanian. Maka ketika itu yang dia dapatkan, dia tidak senang. Bukan itu yang dia cari, tapi Allah. Allah kan merampak apa kata? Demikian juga Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Syekh Ahmad Ar-Rifa'i lebih ekstrim lagi. Beliau dari awal sudah selalu mengatakan, setiap mengisi pengajian, beliau mulai. Beliau kan imam besar, imam ahli tasawuf, Ahmad Ar-Rifa'i. Ar-Rifa'iyah, ya, tarikat Ar-Rifa'iyah. Itu beliau dari setiap pengajian mengatakan itu. Begitu mulai pengajian, langsung beliau katakan, "Wahai murid-muridku, ketahuilah semuanya, camkan baik-baik, seandainya aku merasa lebih baik dari kalian murid-muridku, maka tempatku di neraka bersama Fir'aun dan Haman." Maka kita harus ada pancingan awal. Jadi walaupun kita sudah taat, alhamdulillah itu dari Allah, berdoa kepada Allah agar taat kita ini betul-betul karena Allah, bukan karena kemudian agar dipandang bersih, agar dipandang baik, agar dipandang sudah suci. Bukan, murni karena Allah. Demikian juga kalau kita na'udzubillah katakanlah terpleset dalam maksiat, juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kapan kau selamatkan aku dari maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, aku sudah bosan dengan maksiat ini, sudah jenuh, ya Allah, aku menunggu bantuan-Mu." Harus ada seperti itu, dan mujahadah tadi, dan ada usaha. Baik doa-doa mantang cik, ada usaha. Sudah ada usaha seperti Syekh Sya'rawi tadi, usaha seperti Ibnul Jauzi tadi, usaha seperti Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, dan ulama-ulama yang lain. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira mafhum dari hikmah ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
6: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos, sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.